0: Perhatian pemerintah Kabupaten Jembrane. Saat ini Pemkab Jembrane menunggu juknis atau petunjuk teknis terkait dengan mekanisme pengalihan guru P3K. Dari sisi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jembrane mencatat setidaknya ada 1.182 guru P3K di jenjang TK hingga SMP. Dan jumlah guru tersebut terdiri atas 1.075 guru P3K penuh waktu dan ada 107 guru P3K paruh waktu berdasarkan data per 3 Agustus 2026 yang dihimpun melalui aplikasi MyASN. Dari Kepala BKPSDM Jembrane, Iputu Gede Oka Santika itu mengatakan pemerintah daerah belum menerima petunjuk mengenai wacana pengalihan guru P3K ke pemerintah pusat. Karena itu pihaknya belum dapat memastikan secara rinci siapa saja yang nantinya akan dialihkan, kapan pelaksanaannya, maupun seperti apa mekanisme pengalihannya, begitu ya. Jadi sesuai wacana, guru P3K yang berada di bawah pemerintah daerah, baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu, secara bertahap dialihkan instansinya ke pemerintah pusat. Jadi pengalihan itu juga disebut berkaitan dengan sumber pendanaan gaji dari yang sebelumnya bersumber dari APBD menjadi APBN, seperti itu. Dan beliau memperkirakan guru P3K paruh waktulah yang berpotensi menjadi kelompok yang paling perlu dicermati apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. Pasalnya, pembayaran gaji guru P3K paruh waktu itu masih menjadi beban pemerintah daerah. Disebutkan seperti itu.
1: Ternyata
0: nggak enak banget ya, kesannya jadi beban pemerintah daerah. Padahal sebenarnya tenaganya diperlukan gitu kan.
1: Benar.
0: Tenaga, ya. Skill dan lain sebagainya.
2: Betul. Ya, ngomong juga guru di Indonesia. Sekarang ini sebenarnya dia hidupnya nggak gimana ya. Dia diperlukan, tetapi secara hak kayak tidak maksimal gitu ya. Gimana nih sebaiknya nih?
0: Aduh, agak pusing juga sih ya, tapi semoga sih menemukan titik temu yang jelas ya. Karena kan ini baru wacana, Yud.
1: Okay.
0: Baru wacana bahwa guru P3K di Jembrane terutama ya, itu bakal dipindah nih, dialihkan ke pemerintah pusat. Karena penggajian kalau sebelumnya dari APBD, nantinya dari APBN gitu. Cuma memang agak gimana gitu kesannya ketika disebutkan bahwa beberapa guru P3K ini, karena kan ini ada penuh waktu, paruh waktu.
1: Benar.
0: Yang paruh waktu itu disebutkan beban gitu loh, jadi beban pemerintah daerah itu kayak, hah, saya beban nih gitu.
1: Beban biayanya kan memang harus dibiayai kan. Iya, benar.
0: Kan harus dibiayai, kalau misalnya nggak gitu ya ngapain diadakan kan. Gitu ya.
1: Setuju. Jadi kita memerlukan guru dan memang beban ini sebenarnya bukan beban bagi guru, tapi memang keharusan. Jadi ya mari kita support para guru. Tidak ada guru tidak ada kita. Siapa yang mengajari kita kalau bukan para guru? Masa SPPG? Jadi itu. Timurnya juga beautiful Sunday.

0: Apalagi ada yang lagi cakit mungkin. Mm-hmm. Aduh, harus maem yang bagus. Jangan minum kopi dulu. Kalau lagi migrain tuh jangan minum kopi.
1: Tapi kami gini, Yun. Apa itu? Ada beberapa jenis makanan minuman, minuman sih ya spesifik ya. Mm-hmm. Paling gampang kan, karena kan orang sekarang lagi benar-benar apa sih menerapkan makan tuh jam segini.
0: Betul.
1: Nah, habis itu selama sekian jam itu puasa, nanti makan lagi apa sih namanya itu, pokoknya ada. Jadi yang paling umum itu adalah minuman.
0: Minuman.
1: Iya kan? Dan tiap orang itu beda-beda jenis minumannya yang bisa membangkitkan energi dalam tubuhnya dia.
0: Wih, iya benar. Kayak ada yang membangkitkan energi dengan talu micel.
1: Tapi itu kan enggak minuman. Ini
0: heran, talu micel gelak kan gitu minumnya.
1: Tapi kan itu udah jadi makanan, Yud. Telurnya itu telur rebus.
0: Telur mentah talu micel itu.
1: Telur rebus, telur rebusnya itu tapi enggak yang sampai gini. Dia masih ada lemet-lemetnya itu.
0: Oh, iya iya iya. Ya bisa
1: tapi
0: juga.
1: Tapi mungkin ada yang mentah ya?
0: Mentah. Bisa ada. Soalnya kenapa jamu saya itu ya? Saya sebut
1: yang disuguhkan ke saya dulu gitu ya. Telur yang matang itu direbus dia dulu.
0: Tapi setengah gini ya.
1: Jadi dia masih lembek banget gitu.
0: Oh, berarti beda-beda ya. Kalau saya biasanya dulu dikasihnya yang versi mentah. Jadi langsung dicampur klok-klok gitu langsung gitu.
1: Enggak gini amis.
0: Amis sih.
1: Amis pasti karena amis. Kan mentah. Terus, itu ada bakteri E. coli. Dan
0: memang. Kalau dia dibuka lalu terpapar agak lama itu yang bahaya.
1: Oh gitu. Iya.
0: Tapi saya minum itu enggak berenergi kok. Mungkin. Tapi pasti beda-beda.
1: Kalau beli di jamu itu masih bisa, Yud.
0: Masih bisa ya?
1: Jamunya dicampur jamu kunir itu ya, jamu kunyit itu.
0: Enak itu.
1: Dicampur telur ayam kampung itu loh biasanya.
0: Ayam kampung strong biasanya ya, ayamnya.
1: Yang kalau telur biasa kan coklat tuh warnanya. Mm-hmm. Telur ayam kampung tuh kan ukurannya lebih kecil dan lebih putih itu loh.
0: Putih betul.
1: Tapi katanya wah berkhasiat sekali.
0: Tapi kalau mau yang cari yang kalau mau lebih kuat pakai telur bebek. Telur asin. Mm-hmm. Soalnya ada tatonya.
1: Ya udah mateng itu Yuda.
0: Ada.
1: Yang menurut Elkogers bisa bangkitin energi apa? Entah itu bikin mood Anda lebih baik atau Anda yang mungkin sempat keliengan gitu ya, sekolah atau apa gitu, habis itu minum sesuatu itu jadi kayak wah, lebih enakan lah badannya gitu.
0: Benar.
1: Apakah kecenderungan minum yang panas gitu ya?
0: Panas.
1: Mungkin contohnya kopi panas.
0: Ya, kopi hot ya benernya.
1: Atau mungkin yang

0: dingin sekalian.
1: Matcha latte.
0: Es matcha
1: zaman sekarang.
0: Iya. Aku bisa ngopi, bisa matcha.
1: Padahal sebenarnya sama aja sih itu. Anak-anak yang bukan anak-anak ya, orang-orang yang suka matcha latte ini kan sebenarnya suka susunya.
0: Ah?
1: Susu dan gulanya
0: sebenarnya. Oh, susu dan gulanya.
1: Iya.
0: Oke, oke.
1: Jadi ya perlu dipertanyakan tuh kalau misalnya yang suka matcha itu apakah benar suka matchanya,
0: betul,
1: gitu kan? Atau malah sebenarnya lebih suka susu gulanya itu, karena kalau matcha toh itu pahit banget deh kok gitu.
0: Iya, kok harus kalau matcha bukan matcha-matcha yang ada di apa namanya sasetan itu.
1: Oh,
0: itu udah pasti udah gulanya banyak itu.
1: Iya.
0: Coba deh coba beli, kadang-kadang mau beli matcha murni kecil aja. Itu rasanya mirip kayak kopi benar.
1: Iya, benar.
0: Kok pahit banget.
1: Pahit banget, dan kopi itu bisa diaduk gitu kan, diaduk pakai sendok. Kalau matcha itu harus diaduk pakai sapu lidi kecil itu. Sapu lidi itu.
0: Oh, yang dari orang Jepang tuh.

0: diginiin, kalau kalau pakai sendok doang dia ngegumpal, Yud. Jadi
1: benar,
0: harus kayak diaduknya itu pakai sapu itu.
1: Kalau enggak pakai yang ada alat untuk gini itu ya, untuk
0: muter itu ya.
1: Iya, ya, yang ter ya, gitu. Ya, ya sih. Nah, kita punya jadi menurut Eko Girls, minuman yang buat Anda berenergi ya, itu minuman seperti apa?
0: Silakan kasih tahu kita ya, boleh gabungan cerita-cerita di via Instagram kita di @elkogafm dan Facebook kita di Elangkosa Gagana.
1: Bisa juga lo-

0: 96.9.
1: It's a good, good morning.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
5: Buka ngelawar capung, gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan bie adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia.
6: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
7: Ais, beli, gampang itu. Saluncur kak. Nah, harganya segini. Meh, dewa ratu. Hati malah hati. Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya. Ah, mana be... Mana ngabupis bedik lagi. Kakak, boleh kasbon toh? Ais, nih... Kek, siap mana beli? Ini mare beli-beli bensin, tapi...
8: Tapi beli ini uangnya kurang, kakak cantik.
7: Hush, ketahuan kan, je.
9: Oh, nggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, kakak?
8: Ah, ini baru malaikat dari suku. Eh, kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
7: Apa sih? Eh, Gek, mau si bensin juga?
9: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
7: Eh, ngecas, ah? Anggo listrik berarti, Gek? Pih, sing mau tagihan listriknya, Gek?
9: Enggak dong, Bli. Gek kan pakai green energy.
8: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
9: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
7: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
8: Beli pantau cepat.
7: Cek subuh jelas pande.
8: Wih, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
9: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
8: Iya betul.
7: Maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
8: Oh gitu Bli. Ayam sorry kukuru.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9.

0: Nah, langsung saja deh. Saran kami ku Sri Kesari Warmadewa. Dan ini merupakan pilihan ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berilah Bang, pertanian modern nggak cuma tentang cocok tanam aja loh, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
1: Coba kita cek satu persatu prodinya ya, yang sudah terakreditasi unggul A. Ada 4 prodi di dalamnya. Yang pertama itu ada agroteknologi, konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada juga prodi peternakan nih yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan itu sudah sesuai ya dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
0: Kemudian ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, tentu saja konsentrasinya pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan, pangan tradisional, pangan fungsional, penanganan industri pangan yang mendukung ekowisata, dan pengembangan produk pangan yang nutrisi aman dan berkualitas. Dan terakhir ada manajemen sumber daya perairan dan perikanan, konsentrasinya pada bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segera kerti serta perhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan alasan lainnya kenapa harus pilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa, karena staf pengajarnya semua oke-oke, terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan kalau kita lihat fasilitas kampusnya, kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat.
1: Jangan terlalu lama menimbang-nimbang, Elkogers. Ya. Mikirnya kelamaan jangan ya.
0: Jangan dong.
1: Hari ini juga putuskan daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap silahkan bisa langsung diklik di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi terlebih dahulu Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310, bisa juga dengan Dr. Ineng Mulyarta SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: van a elektrolit elektrolitnya gitu kayak pun yang gabungan di sini ada hitam panas di pagi hari. Wah, luar biasa. Kenapa bisa berenergi? Apakah kopinya disiram ke muka? Tidak, diminum pelan-pelan.
1: Kebus.
0: Itu bukan berenergi, beremosi nanti.
1: Iya, mengelupas nanti. Ciping ya. Ini ada Hari, hai Hari. Hari katanya jos susu katanya.
0: Jos susu, benar.
1: Mix crafting tit.
0: Hai.
1: Keras sekali ya hari ini minumannya.
0: Crafting tit, jos susu, talumi cobo. Nih ada kan ya. Saya dapat 10.000 kan. Nah, minumannya minum air hangat biasa gitu. Karena kadang-kala kalau dia terlalu capek itu bisa membuat dia tuh kehilangan semangat dan perlu ngebalikinnya dengan minum air hangat aja gitu. Rina.
1: Iya, terus ada Indah di seputaran Sesetan.
0: Halo Indah.
1: Kalau Indah sih sukanya orange juice.
0: Iya, orange juice.
1: Minuman orang kaya. Ya,
0: biasa melesteh orange juice ya. Boleh lari. Eh, Indah ya.
1: Iya kan biasa gitu minuman orang kaya kalau enggak susu orange juice tiap pagi gitu kan.
0: Oh, berarti Indah ini kalah nih sama Ayu ini.
1: Kenapa?
0: Ayu belinya matcha latte. Oh, kaya banget.
1: Es lah ya, udah pasti.
0: Es matcha latte. Karena kalau enggak ada itu udah mulai pusing deh. Pusing kenapa? Pusing bayar ya.

0: sepanjang hari.
1: Wah, apa itu?
0: Nah, ini ada yang gabungan nih, kalau dari tot-tot-tot nin-nin. Tuh, struk. Sambil diam dia di bangku depan minimarketnya itu. Yeah. Oh, kayak kita tahu deh.
1: Yeah. Ada gotit gitu ya.
0: Gotit ya. Murah. Sekarang mahal.
1: 4 ribuan kalau enggak salah. Terakhir itu kan 3,5.
0: Astaga, inflasinya cepat sekali.
1: Enggak tahu sih ya, di beberapa tempat mungkin masih 3,5 ya.
0: Wah, kok ini bedanya baru setahunan ya. Mm-mm. Lebih cepat dibandingkan mau-mau lagi ini makanan. Yeah. Tuh inflasi kan lama banget kan. Dari dia panjang menuju pendek tuh berapa tahun itu.
1: Tapi gini, banyak yang berpikir ini sebenarnya kita aja yang mendewasa gitu. Ukurannya emang segitu dari dulu.
0: Mendewasa
1: kita kan kecil tuh tangannya kita, jadi terasa itu besar gitu.
0: Enggak. Segini, bukan segini. Bisa sampai dua kali lipat, benar. Panjangnya 3 kali lipat loh.
1: 3 kali lipatnya yang ukuran sekarang ya, mau lagi itu ya.
0: Mau lagi. Jadi kan enggak mau lagi ya. Enggak mau lagi.
1: Ya ampun, kalau Yuda sendiri Yuda minum apa biasanya biar lebih fit dan prima kalau misalnya lagi oleng?
0: Kalau lagi oleng ini sebenarnya saya lebih banyak tidur sih.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kalau misalkan saya melakukan pekerjaan, saya minumnya kopi.
1: Kopi hitam. Dingin, panas.
0: Kalau mau lebih fit, panas. Mm-hmm. Tapi karena lebih panas itu lebih mahal, nggak bisa beli pakai diskon, saya jadinya beli yang es. Bener.

0: Air
1: es. Betul. Saya dulu pernah membeli yang rasa rasa yang panas gitu, dapatnya dikit kan, minumnya dikit-dikit juga, tapi harganya beda sampai 9.000. Sekalinya beli yang dingin ternyata cupnya lebih gede. Plus it si es batu gitu kan. Itu lumayan. Lo Mika gimana? Apa yang biasa yang buat lebih semangat?
0: Iya. Apa ya? Ya kopi sih, biasanya kopi hitam biasa.
1: Wih, gue di kota beli beli.
0: Tapi saya enggak beli pakai promo ya.
1: Oh, bikin sendiri gitu.
0: Bikin sendiri.
1: Keren-keren. Biasanya kopi apa dibikin?
0: Kopi hitam.
1: Oh, kopi hitam juga.
0: Iya,
1: oh.
0: Jadi kebetulan di rumah ada beberapa jenis kopi, sasetan ada. Kopi hitam, kopi tubruk itu ada.
1: Wih, itu berarti harus kuat sekali itu si teng loh ya, di tubruk.
0: Kopi yang benar-benar harus disaring itu loh.
1: Oh iya iya
0: itu
1: iya.
0: Ada juga.
1: Jadi luar biasa.
0: Tinggal pilih mau yang mana gitu kan. Kalau lagi mood ya pasti milih yang disaring itu.
1: Benar.
0: Karena dari cita rasa itu. Biasanya kopi-kopi yang kayak itu kayak kopi Arabica tuh loh. Ada sens rasanya dibandingkan kopi-kopi yang yang umum gitu. Ya, tergantung mood sih. Kadang dicampur-campur, saya suka mencampur-campur sesuatu.
1: Waduh, bahaya tuh. Tapi saya punya satu hal yang mungkin akan membuat kita lebih semangat.
0: Apa?
1: Masalahnya yang buat semangat tuh bukan kita minum apa, kita minum bersama siapa.
0: Pamit dari Alkoga Fresh Morning. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga.
1: Karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda panjang masa. Selamat
0: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: And goodbye.
2: Bye. 96.9 Alkoga Radio.

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Di pagi hari ini di ajang Wacana Seputar Wanita, kembali hadir Kori Purnama yang akan menemani ruang dengan Anda sampai nanti di jam 11 siang. Jadi jangan kemana-mana ya.

96,5 ke GR Radio Bali. Rasa kantuk di pagi hari itu biasa ya, dan juga bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor LK Gers. Nah, bisa jadi mungkin malamnya ya Anda begadang, dan bisa jadi Anda sedang sakit atau bahkan suasana hati yang kurang begitu stabil. Dan memang masih banyak faktor yang lainnya yang membuat Anda menjadi mengantuk di pagi hari, LK Gers. Dan jika sudah begitu, ya solusinya adalah meluangkan waktu untuk beristirahat sejenak, terutama ya tidur siang jika memungkinkan, LK Gers. Jadi tidur siang yang sebelumnya sering dianggap sebagai kebiasaan yang lazim di beberapa budaya, kini mendapatkan perhatian lebih dari kalangan ilmuwan kesehatan dan juga ahli produktivitas lainnya. Dan fenomena ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk relaksasi sementara saja ya, tetapi juga sebagai strategi penting dalam upaya mencapai keseimbangan holistik antara kehidupan yang sibuk dan juga kesejahteraan Anda. Dan dalam dunia yang terus bergerak cepat dan juga penuh tekanan, memberikan waktu untuk setidaknya tidur siang ya, dapat dianggap sebagai investasi berharga untuk memperbaharui energi Anda, meremajakan otak, dan juga mempersiapkan diri untuk menghadapi tugas serta tanggung jawab yang akan datang. Dan menyoroti manfaat yang luar biasa itu tidur siang ya, mampu memberikan berbagai dampak positif pada kesehatan fisik maupun kesehatan mental Anda. Dan dapat dikatakan bahwa tidur siang juga bukan hanya sekedar kebiasaan yang santai-santai seperti itu ya, ataupun malas-malasan, melainkan sesuatu bentuk kebijaksanaan dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern ini yang penuh dengan dinamika. Dan seperti biasa, LK Gers di ajang wacana seputar wanita kali ini, edisi hari ini hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2026, saya akan membahas seputar manfaat tidur siang bagi kesehatan fisik dan juga mental Anda. Dan bukan hanya itu saja ya, saya juga akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia, pastinya koleksi dari LK Gear Radio Bali. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap atensi di 96,9 FM LK Gear Radio Bali, sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang.

0: 96.9. It's a good morning.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manager operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Agustus 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

96,9 FM Alkoger Radio Bali tidak hanya mengistirahatkan pikiran dan juga memberikan efek relaksasi. Tidur siang ini juga bermanfaat Alkoger bagi kesehatan terutama ya. Dan manfaat kesehatan yang bisa Anda rasakan yaitu meningkatkan konsentrasi dan juga kewaspadaan. Jadi sebuah penelitian sudah membuktikan bahwa tidur siang dapat meningkatkan fokus dan juga kewaspadaan. Nah, manfaat tidur siang ini didapat karena tidur siang mampu memulihkan otak yang lelah karena menerima terlalu banyak informasi. Nah, si tidur siang ini sendiri ya, kalau misalkan Anda rutin tidur siang selama 30 menit ya minimal, jadi otak ini akan membersihkan informasi yang tidak perlu di area penyimpanan sementara otak atau yang disebut dengan short term memory. Ya, sehingga otak itu dapat kembali bekerja untuk menyerap informasi secara relevan. Fine.

0: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96,4 New Valley, informasi menarik untuk Anda yang saat ini sedang mencari-cari tempat melanjutkan perkuliahan ya. Nah, informasi menarik tersebut datangnya dari Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Universitas Warmadewa sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial dan bahkan berkembang. Dan pertanian modern ini tidak hanya tentang yang namanya bercocok tanam saja, Elkogers, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga pastinya inovasi. Dan untuk program studinya sendiri, itu sudah ada 4 program studi yang sudah terakreditasi A yang bisa Anda pilih, mulai dari agroteknologi yang memang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan juga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sendiri sudah berbasis industri ya, memang ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang memang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambahnya. Dan untuk yang kedua itu ada program studi peternakan yang memang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan ya, di antara lain ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan juga teknologi pangan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agrobisnis. Dan untuk kurikulumnya sendiri yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, dan juga kewirausahaan, serta sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan juga hasil pertanian dan juga berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan penanganan industri pangan sudah mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang memang bernutrisi, aman, dan juga pastinya berkualitas. Yang terakhir, Elkogers, ada program studi manajemen sumber daya perairan ataupun perikanan yang memang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata dan sudah berlandaskan kearifan lokal Segerekerti. Dan untuk Anda yang masih bertanya, Elkogers, kenapa sih harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa? Selain itu ya, dan sudah lengkap juga, staf pengajarnya juga terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi ada profesor, doktor, dan juga magister. Dan tengok juga sedikit ke fasilitas kampusnya ya, kelasnya sudah bersih, ber-AC, labnya lengkap, dan juga pastinya sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Sepertinya sudah tidak perlu berpikir lama lagi ya, langsung putuskan sekarang juga untuk daftarkan kuliah Anda di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi boleh langsung diklik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi kontak person dengan Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Alkoger Radio Bali. Manfaat tidur siang untuk kesehatan selanjutnya yaitu bermanfaat untuk kesehatan otak Alkoger. Jadi seperti apa? Jadi seperti meningkatkan daya ingat ya. Nah, jadi konsentrasi dan juga kewaspadaan yang meningkat pastinya akan membuat otak lebih siap dalam menyimpan informasi. Satu riset menyebutkan bahwa rutin tidur siang itu juga bermanfaat untuk meningkatkan memori serta kemampuan untuk mengolah informasi maupun mempelajari hal-hal yang baru Anda pelajari. Jadi oleh karena itu Alkogers, jika Anda ingin mempelajari ataupun menghafal suatu materi ya sebaiknya dilakukan setelah Anda tidur siang. Jadi hal ini akan membuat Anda lebih fokus dan juga lebih mudah untuk mengingat.

0: Bakugan Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya, Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Manfaat tidur siang tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga baik untuk kesehatan mental Anda, Alkogears. Tapi tidur siang memang seringkali terlewatkan ya, karena padatnya aktivitas yang memang harus Anda lakukan. Dan solusinya untuk mendapat berbagai manfaat tidur siang tersebut, Anda disarankan untuk tidak tidur terlalu lama dan juga memilih waktu yang tepat. Misalkan Alkogears, saat sedang waktu luang atau tidak ada jadwal penting di tempat kerja Anda ataupun di kantor ya, karena pastinya itu tidak akan mengganggu aktivitas harian Anda dan juga pastinya Anda akan mendapatkan manfaat kesehatan tersebut. Dan masih di ajang wacana seputar wanita di edisi hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026, saya masih menghadirkan seputar manfaat untuk tidur siang bagi kesehatan mental dan juga kesehatan fisik. Dan masih ada juga lagu-lagu acik dari Belantika Musik Indonesia yang pastinya akan menemani aktivitas Anda di siang hari, di pagi hari ya. Di pagi hari menuju ke siang hari ini, Alkogear. Seperti itu, jangan kemana-mana ya, tetap atensi di 96,9 FM Alkogear Radio Bali. Bersama saya Kori Purnama, sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

9 kurang tidur itu biasanya membuat tubuh melepaskan lebih banyak hormon kortisol yang merupakan hormon penyebab stres atau GERS. Dan pada akhirnya stres yang tidak teratasi dapat membuat Anda sulit tidur di malam hari karena gangguan pada siklus bangun tidur itu sendiri. Jadi untuk meredakan stres yang memang disebabkan karena kurang tidur maupun hal yang lainnya barangkali ya, Anda disarankan meluangkan waktu untuk yang namanya tidur siang ya, barang 30 menit atau ya 15 menit kalau misalkan Anda terbiasa alkagers. Jadi harus dibiasakan juga ya, di sela-sela bekerja boleh istirahat atau enggak merilekskan kembali pikiran Anda seperti itu. Jadi tidur siang ini juga memungkinkan Anda untuk sementara menjauh dari situasi ataupun tekanan yang membuat pikiran tersebut menjadi stres.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM mau ke GR Radio Bali. Selain kebiasaan yang kurang sehat dan juga mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung garam, stres ini juga bisa meningkatkan resiko terjadinya hipertensi atau tekanan darah tinggi, Oke Gers. Dan sebuah penelitian juga menunjukkan manfaat tidur siang untuk menurunkan tekanan darah berkat menurunnya hormon stres ataupun yang disebut tadi yang sudah kita bahas yaitu kortisol. Jadi hormon ini juga merupakan salah satu hormon yang dapat menyebabkan tekanan darah tersebut menjadi meningkat drastis. Dan solusinya Oke Gers, dengan tidur siang pastinya stres pun akan teratasi dan juga pastinya tekanan darah pun tetap terjaga kembali normal.

0: 今回のレディオバーディ
1: ー、dari putaran hari beragam peristiwa mengalir, dari mata hati kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari jadi jendela mata hati, membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.

96,9 FM Oke Gear Radio Bali. Sebagian orang mungkin bekerja secara shifting ataupun bergantian sehingga kurang tidur di malam harinya. Jadi untuk mencukupi waktu tidur tersebut, tidur siang bisa menjadi pilihan Anda. Dan untuk orang yang memang sulit tidur di malam hari karena kesibukan tertentu, sebaiknya bagilah waktu tidur menjadi 1 sampai 1,5 jam di siang hari dan sekitar 6 jam di malam hari. Jadi pola tidur ini kerap kali dinamakan tidur bifasik ya. Jadi tidur bifasik ini merupakan pola tidur yang membagi waktu tidur menjadi 2 kali dalam sehari, di siang ataupun di malam hari, bahkan di pagi ataupun di malam hari. Dan waktu tidur ideal orang dewasa adalah selama sekitar 7 sampai 9 jam setiap malamnya ya. Tapi pola tidur bifasik ini jumlah dan jam tidurnya tersebut dibagi menjadi 2 ya. Sama ya, tapi kalkulasinya yaitu tidur panjang di malam hari ditambah tidur dalam waktu singkat di siang hari. Dan pola tidur bifasik ini pastinya dipercaya memiliki beberapa manfaat ya, seperti mengurangi rasa kantuk di siang hari dan juga membuat tidur Anda lebih nyenyak lagi.

0: 96.9.
1: El Cobra Radio Live.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96,6 OKGR Radio Bali. Sadar atau tidak, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana dan juga di berbagai bidang apa saja. Contohnya saja OKGers jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu pembuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha. Dan tokoh Anda OKGers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, kampus dan juga sekolah tinggi manajemen yang terbaik di Bali. Yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen dan juga berdiri cukup lama ya, sejak tahun 1979. Kampus legend ya, memang terkenal, alumni-alumninya sudah terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses ya, di Bali maupun di luar Bali juga. Ya, memang LKGers, karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih sekalipun, harus di manage juga dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga pastinya terbukti efektif. Dan untuk lokasi kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA 2 Denpasar. Jadi untuk Anda yang habis kuliah, mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang, tinggal sat-set-sat-set ya. Dari kampus STIMI Handayani gampang untuk Anda kemanapun juga. Jadi tunggu apa lagi OKGers, buruan daftarkan diri Anda sekarang juga. Dan untuk informasi pendaftaran bisa langsung via WhatsApp di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi di 082-145-666-199.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom. Lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh, Yang.
2: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah, ini 10 kolom. Roti tawar? Nah, ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga. Roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih, kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
4: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
5: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya, karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, El Koga, Radio Bali.
2: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.

96,9 FM Okoger Radio Bali. Bila kondisi memungkinkan, tidak ada salahnya untuk memanfaatkan waktu tidur siang. Tapi Okoger, tapi ya, ada tapinya. Ingatlah untuk tidak tidur siang terlalu lama ataupun memaksakan di saat sedang ada kesibukan yang padat. Jadi itulah tadi berbagai manfaat tidur siang dan juga tips melakukan tidur siang seperti apa yang baik dan juga yang benar ya. Jadi jika diimplementasikan dengan baik, pastinya ini juga akan bermanfaat bagi kesehatan Anda. Dan karena sudah jam 11 siang, waktunya Kori Purnama juga untuk bersiap-siap untuk tidur siang ya. Saya pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda ya. Dan juga terima kasih untuk atensi Anda selama 2 jam kebelakang tadi. Semoga informasi yang sudah saya hadirkan terkait dengan manfaat tidur siang untuk kesehatan tubuh dapat bermanfaat untuk Anda. Dan juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan dapat menghibur Anda di siang hari ini. Dan langsung saja ya, dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, Kori Purnama pamit. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa. Radio.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Edengaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Koga Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _Akses, info di info@cakralentas.net.id.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
1: Meh, je asik banget mecek HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
0: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online, banyak dress bagus, import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
1: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. De Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endap. Untuk acara lain nih, De Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
0: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
1: Sip lah, kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
0: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
1: Ada di Omang nih.
0: Beli gede. Ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
1: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
0: Mau beli uyah Bali.
2: Cintai dan gunakanlah produk lokal.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

0: 96.9.
1: El Cobra Radio Drive.
2: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
0: Music, more fun. 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat siang Elkogers. Gak kerasa ya, ini udah jam 12 lewat 21 menit aja. Ini waktunya yang pas banget untuk istirahat sebentar, kemudian tarik nafas, dan jangan lupa untuk isi perut dengan makan ya Elkogers. Makan secukupnya dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Buat Elkogers yang baru saja bergabung, selamat bergabung Elkogers. Dan buat Anda yang mungkin di siang hari ini masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Dan siang ini Devi bakal ngajak Elkogers untuk ngobrol yang santai-santai aja kali ya, sembari menemani ruang dengar Anda di ajang High Noon edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 20 Agustus. Pokoknya stay tune terus sampai nanti di jam 2 siang.

96.9 LKG Radio Bali. Tanpa kita sadar, untuk memanajemen sesuatu itu penting banget ya LKGers. Misalnya kayak memanajemen waktu, kemudian mengatur uang jajan gitu ya misalnya, atau mikirin gimana caranya biar semua kerjaan itu bisa selesai dengan tepat waktu. Nah, kalau hal-hal yang sesimpel itu aja butuh pengelolaan yang baik, apalagi kalau udah masuk dunia kerja ataupun bisnis. Nah, itu pasti penting banget. Makanya, belajar ilmu manajemen itu penting banget ya, LKGers. Apalagi buat Anda yang mungkin tertarik untuk belajar ilmu manajemen dan sekarang tuh ngerasa bingung, aku belajar itu enaknya di mana ya? Nah, mending Anda kenalan dulu nih sama Stimi Handayani atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Ini adalah kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Ini adalah kampus yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, dan pastinya konsisten pada ilmu manajemen. Kampus ini sudah berdiri sejak tahun 1979, jadi udah kelihatan sekali ya. Kalau ini adalah kampus legend dan terkenal sekali dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Ya karena ilmu manajemen ini sangat diperlukan sekali dalam pekerjaan apapun. Bahkan nih, di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Buat LKGers yang penasaran, emang di mana sih lokasi kampusnya? Aku pengen daftar deh. Nih, untuk lokasi kampusnya ya, ada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Atau lebih tepatnya ada di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi kalau misalnya LKGers abis kuliah mau nge-mall bisa, mau nugas sama teman-teman bisa, atau bahkan Anda abis kuliah mau lanjut kerja bisa banget. Sat-set ya. Jadi dari kampus Timi Handayani gampang kemana-mana. Yuk buruan daftar. Untuk info pendaftarannya Anda bisa hubungi di nomor WA 082-145-666-199. Sekali lagi 082-145-666-199. Buruan ke Stimi Handayani. Loving can hurt.

96.9 El Kogar Radio Bali. Sebelum Anda belanja, jangan lupa cek promo yang lagi tersedia ya El Kogers. Siapa tahu barang yang lagi Anda cari justru lagi dapat harga spesial nih. Nah, buat El Kogers yang mungkin pengen belanja dalam jumlah yang banyak tapi gak mau bikin dompet Anda sedih, mending Anda belanjanya di Klendis. Karena ya, di Klendis ini selain tempat belanja yang luas, cabangnya itu ada di mana-mana. Barang-barang yang dijual itu juga lengkap, mulai dari kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak, kebutuhan di dapur, sampai cemilan-cemilan yang pastinya bisa banget nemenin Anda sehari-hari. Apalagi barang-barang di sana itu dijual dengan harga yang terjangkau. Dan kabar menariknya Elkogers, di Klendis ini setiap bulannya selalu ngadain promo. Dan kebetulan banget di edisi bulan ini Klendis juga lagi ngadain promo. Mending saya langsung spill aja kali ya. Ada Viva Anti Aging Serum yang 20 mili itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.800. Kemudian ada So Good Alphabet yang 400 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp6.900. Lalu ada Madu Rasa Murni yang 160 ml itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.100. Kemudian ada 2 Belibis Saus Cabai Ekstra Pedas yang 235 ml itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.500. Kemudian ada Sinsui Sakura Body Cleanser yang 380 ml mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.700. Dan yang terakhir ada Kartika Bagelan Cheese yang 195 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp12.000. Tenang Elko Girls, itu baru setengahnya aja. Mending Anda langsung datang ke Klendis, sekalian ngecek-ngecek promo yang lainnya juga ya. Ingat, datangnya ke Klendis, belanjanya juga di Klendis, karena di Klendis yang terlengkap dan termurah.

96.9 Elkogia Radio Bali. Kalau ngomongin belanja, kita itu pasti suka cari yang barangnya lengkap, kemudian pilihannya banyak dan sesuai dengan kebutuhan kita ya Elkogers. Nah sama juga nih kayak milih tempat kuliah, pastinya pengen yang sesuai dengan minat dan rencana kita di masa depan ya. Nah buat Elkogers yang lagi cari tempat kuliah, jangan cuma ikut-ikutan temen ya. Cari tahu dulu jurusan yang cocok dengan diri Anda sendiri, kemudian bagaimana fasilitas kampusnya dan ilmu apa yang nantinya bisa dipakai. Nah buat Elkogers yang mungkin sekarang ini masih bingung mikirin kuliah di mana, tenang, karena saya bakal rekomendasikan Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Karena Universitas Warmadewa ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Jadi ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang pengen punya karir yang stabil, kemudian berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Sudah ada juga 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa Anda pilih nih. Yang pertama ada agroteknologi. Di agroteknologi ini Anda akan berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang pastinya itu semua memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Kemudian ada peternakan. Nah, di peternakan ini Anda akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, kemudian ada nutrisi dan teknologi pakan, lalu ada teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kemudian ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, di sini Anda akan berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Yang pastinya, penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan yang terakhir ada perikanan nih. Nah, di perikanan ini Anda akan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segarekerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi, prinsip-prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kira-kira kenapa ya saya rekomendasikannya di UNWAR? Karena Elkogers harus tahu nih, staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, dokter, dan magister. Kemudian Elkogers juga harus tahu ya fasilitas kampusnya, karena kelasnya itu bersih, ber-AC, kemudian laboratorium pembelajaran dan penelitian itu juga lengkap banget, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat pastinya. Jadi Elkogers gak perlu mikir lama lagi, putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, catat ya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda juga bisa kok hubungi di nomor 081-338-665-310 atas nama Bapak Iwayan Sudiarte, atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081-338-576-547 atas nama Bapak Dr. Inengah Mulyarte, SSI, MSI. Jadi tunggu apa lagi? Buruan ke Universitas Warmadewa.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397.

Karena gak mungkin dong Anda 2 jam nih first date, terus Anda 2 jam diem di bioskop. Kemudian kalau misalnya Anda pilih karaoke juga tuh mending jangan. Ya kalau misalnya dua-duanya extrovert mungkin seru ya kalau nyanyi-nyanyi bareng-bareng. Tapi kalau sama-sama introvert gimana dong? Malah awkward kan pastinya. Kemudian kalau memilih restoran yang terlalu mewah itu mungkin juga harus dihindari alkogers. Karena first date itu seharusnya bikin nyaman, bukan malah bikin kepikiran kayak aduh nanti bayarnya gimana ya, mikirin bill kan ujung-ujungnya. Dan jangan sampai memilih tempat konser ataupun tempat yang super rame, karena kalau misalnya Anda mau ngobrol dengan pasangan itu jadi gak kedengeran. Kemudian kalau mau saling mengenal lebih dekat itu pasti akan susah, dan pastinya kayak aduh apa sih yang kamu bilang, apa-apa. Nah pasti susah kan untuk mendengar alkogers. Makanya idealnya Anda harus memilih tempat yang santai, kemudian yang nyaman pastinya, dan gak terlalu mahal. Dan kalau memungkinkan Anda itu benar-benar ngobrol terus saling kenal satu sama lain ya. Karena yang biasanya diuji ketika first date itu bukan tempatnya, tapi chemistry Anda dengan pasangan Anda sendiri.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong. 96.9

memiliki suatu masalah, misalnya kayak masalah utang ataupun masalah finansial, kemudian masalah hubungan yang berantakan, lalu ada KDRT, dan juga mereka ini merasa terancam dan pengen melindungi dirinya sendiri. Nah, dan ternyata di Jepang itu ada perusahaannya Elko Girls, namanya itu Yonigea. Jadi Yonigea ini secara sederhananya mereka ini dikenal sebagai night movers atau semacam jasa pindahan yang membantu seseorang itu meninggalkan kehidupan lamanya secara diam-diam. Jadi Yonigea ini akan memberikan fasilitas semacam tempat tinggal rahasia bagi klien-kliennya, supaya kliennya ini bisa memulai hidup baru, kemudian bisa hidup lebih tenang dan pastinya lepas dari jejak masa lalunya. Kemudian Yonigea ini juga memberi fasilitas yang bagus banget Elko Girls, karena mereka ini akan menjaga ketat identitas kliennya supaya mereka ini bisa memulai hidup baru tanpa dilacak lagi. Ya, tentu saja menghilang itu bukan berarti semua masalah akan selesai begitu aja ya, karena ada poin minusnya Elko Girls, karena ada beberapa keluarga yang ditinggalkan, kemudian kehidupan yang harus dimulai dari nol lagi, dan pastinya konsekuensi lainnya yang mungkin akan mengikuti di suatu hari nanti. Jadi mungkin kalau misalnya lagi ada satu masalah, jangan pergi menghilang, mungkin harus diselesaikan, dijalani gitu ya, supaya daripada Anda menghilang sekarang, tahu-taunya nanti malah ada lagi masalah baru.

0: jatuh di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa, pas-pasan lagi. Aduh.
1: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
4: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio.

96.9 El Koga Radio Bali. Kisah perjuangan hidup seseorang itu pasti akan berbeda-beda ya El Koga. Kita gak akan pernah tahu. Kadang ada kisahnya itu sampai bikin sedih, terharu, sekaligus bangga ya. Sama halnya seperti kisah perjuangan yang baru aja saya baca tadi, di mana ada anak yang berusia 6 tahun itu mengalami kebakaran dan hampir saja merenggut nyawanya sendiri. Jadi kisah ini datang dari anak yang masih berusia 6 tahun di tahun 1992 yang bernama Terry. Jadi Terry ini mengalami tragedi memilukan di mana sebuah kecelakaan minyak tanah hampir membakar habis sekitar 73% dari seluruh area tubuhnya sampai ia ini sempat mengalami koma selama 2 bulan. Nah, perjalanan untuk sembuh total sama sekali tidak mudah ya bagi Terry. Bahkan ia menghabiskan masa kecilnya ini di rumah sakit dengan melewati lebih dari 58 kali prosedur operasi besar, termasuk amputasi pada beberapa jari tangannya nih. Nah, kemudian menginjak di usia dewasanya, tantangan hidupnya itu belum selesai ya Uncle Girls, karena ia ini sering menerima penolakan dari berbagai tempat kerja yang menganggap bahwa kondisi fisiknya itu penuh bekas luka sebagai sebuah hambatan. Nah, bukannya menyerah pada keadaan dan malah meratapi nasib gitu ya sebagai korban kebakaran di tahun 1992, tapi Terry ini justru mengambil keputusan yang besar gitu bahwa dia akan menantang ketakutan terbesarnya di dunia. Jadi ia ini langsung memilih untuk mendaftar ke Akademi Pemadaman Kebakaran untuk bertarung langsung melawan api yang dahulu hampir merenggut nyawanya sendiri. Nah, meskipun sempat diragukan medis dan gagal 2 kali pada tes kemampuan fisik, semangat yang kuatnya itu berhasil membawa Terry lulus di percobaan ketiga. Dan sekarang ia tidak hanya sukses membuktikan kemampuannya sebagai petugas pembakaran saja ya, jadi dia ini juga sukarela yang dimana dia akan langsung terjun ke lapangan, tetapi juga akan mendedikasikan sisa-sisa hidupnya untuk membantu proses pemulihan mental anak-anak yang mengalami nasib serupa. Jadi benar-benar ya, si Terry ini menjadi sebuah bukti nyata bahwa trauma di masa lalu itu bisa saja diubah menjadi sebuah tujuan hidup yang mulia ya, Okagers.

96.9 El Kogar Radio Bali. Ternyata kombinasi beberapa bahan makanan secara bersamaan itu bisa memberikan efek sekaligus manfaat yang jauh lebih maksimal untuk kesehatan tubuh Anda loh El Kogers. Jadi kalau misalnya Anda memadukan bahan makanan yang pas seperti telur dengan alpukat, itu ternyata bisa mempercepat pertumbuhan sel serta mengurangi lemak perut. Nah, ini pas banget untuk sarapan pagi, terutama buat Anda yang lagi diet ya. Kemudian kalau misalnya Anda mencampur ubi jalar dengan kayu manis, itu ternyata bisa meredakan peradangan sekaligus meningkatkan kesehatan pencernaan Anda. Kemudian tahu gak sih, kalau misalnya Anda mencampur biji chia seed dan air kelapa, itu bisa membantu meratakan perut sekaligus menghidrasi sel-sel tubuh Anda secara maksimal. Dan yang gak ketinggalan itu adalah perpaduan walnut dengan blueberry. Nah, ini juga bisa membantu menjaga memori otak Anda tetap tajam sekaligus memperlambat penuaan diri ya, Kegers. Jadi kalau misalnya satu hari nanti Anda mau coba, bisa banget. Karena dengan memperhatikan food combination seperti tadi, itu juga bisa jadi langkah hidup sehat Anda akan jauh lebih maksimal ya pastinya.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
3: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini beli.
2: Meh, dewa ratu. Hati malek hati. Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
3: Ah, mana berani saya begitu beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
2: Oh, gitu ya. Tuh, mana ngabupis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh.
3: Aish, negara hancur karena bom.
2: Cakep.
3: Usaha hancur karena bom.
2: Waduh.
4: Weh, nak ngude nih.
2: Eh, ayam. Wih, kek, siap mana beli? Ini mare beli-beli bensin, tapi...
3: Tapi beli ini uangnya kurang, kakak cantik.
2: Terus, ketahuan kan, Jo.
4: Oh, nggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, kakak?
3: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh, kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
2: Apa sih? Eh, Gek, mau si bensin juga?
4: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
2: Eh, ngecas, ah? Anggo listrik berarti, Gek? Wih, sing mal tagihan listriknya, Gek?
4: Enggak dong, Bli. Gek kan pakai green energy.
3: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
4: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
2: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
3: Wih, beli pantai sekali toh.
2: Cek sumber jelas pandai.
3: Wih, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
4: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
3: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
2: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
3: Oh, gitu beli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 96.9

96.9 LKGR Radio Bali. Dulu sebelum ada kalender dan perkiraan cuaca ya, alam itu sudah lebih dulu memberikan pertanda loh LKGers. Jadi masyarakat zaman dulu itu terbiasa membaca perubahan musim lewat tanaman yang ada di sekitarnya. Kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu pohon mangga yang berbunga. Jadi ketika sudah ada pohon mangga yang berbunga, itu artinya musim kemarau sudah mulai datang nih. Kemudian ketika pohon rambutan sudah mulai berbuah, artinya akhir tahun sudah mulai dekat. Kemudian kalau kapuk sudah mulai pecah, itu saatnya panen kapas alami. Lalu kalau daun jati sudah mulai berguguran, itu artinya musim kemarau sudah akan semakin kuat ya Alkogers. Kemudian kalau durian sudah mulai berbunga, itu artinya musim durian sebentar lagi tiba. Jadi perkiraan-perkiraan seperti ini sudah banyak sekali ya yang ada di daerah Indonesia, karena ini bisa dijadikan sebagai tanda-tanda untuk mereka jadikan pedoman untuk mereka bertani, berkebun, sampai menentukan waktu panen yang tepat. Jadi alam itu selalu menunjukkan selalu memberikan petunjuk gitu ya. Jadi tinggal kitanya aja nih sekarang, apakah kita masih mau meluangkan waktu untuk memperhatikannya atau tidak. Tapi kira-kira di daerah Anda sendiri, tanaman apa aja sih yang biasanya itu masih jadi penanda datangnya musim?

0: Suatu hari di sebuah kontrakan.
1: Eh kakak, kau punya lagunya Gesa kah? Yang sementara sendiri tuh.
2: Gak punya gue.
1: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
2: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
1: Kalau lagunya...
2: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
1: Kalau lagunya...
2: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
3: Number one, Top Airplay.
1: Ini apa kakak?
2: Makanya, daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja Elkoga Radio Bali.
4: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di Elkoga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk Top Airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di Top Airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, Elkogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di Elkoga Radio Bali. 96.9 Elkoga Radio.

96.9 Alkogia Radio Bali. Kadang kita suka melihat tanaman yang cantik-cantik aja ya Alkogers. Padahal ada loh beberapa tanaman liar yang ternyata itu bisa jadi apotek gratis buat tubuh Anda sendiri. Jadi misalnya seperti tanaman putri malu. Nah, putri malu ini punya manfaat rupanya. Jadi dia bisa membantu meredakan gatal, kemudian mempercepat penyembuhan luka, dan pastinya bisa mengatasi insomnia hingga meredakan batuk. Jadi cara membuatnya pun cukup simpel nih. Jadi cukup rebus segenggam daun putri malu dengan 400 ml air hingga tersisa 200 ml, kemudian bisa diminum 1 kali sehari. Kemudian ada tanaman meniran. Nah, tanaman meniran ini juga punya manfaatnya. Kayak bisa membantu mengatasi batu ginjal, kemudian meningkatkan imun tubuh, lalu bisa melancarkan pencernaan ya, dan juga bisa meredakan demam. Cara membuatnya pun cukup simpel, Alkogers. Jadi Anda bisa rebus sekitar 15-30 gram seluruh bagian tanaman meniran ini dengan 500 ml air hingga tersisa 250 ml. Nah, setelah itu Anda bisa minum sekitar 2 kali sehari, itu udah cukup. Dan yang terakhir ada sambiloto. Nah, sambiloto ini seperti yang kita udah tahu ya, gimana rasanya tuh kayak pahit-pahit gimana gitu. Tapi ternyata dari kepahitan itu ada manfaatnya nih, Alkogers. Dimana manfaatnya itu sifat anti radang, kemudian antibakteri, antivirus, dan rupanya dipercaya bisa membantu mengatasi demam, infeksi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk cara membuatnya pun simple ya. Jadi cukup rebus 10-15 gram daun sambiloto kering dengan 400 ml air hingga tersisa 200 ml. Kemudian bisa diminum 2 kali sehari. Ya, walaupun rasanya pahit, ini bisa dicampur dengan madu. Jadi tanaman-tanaman ini walaupun tumbuh liar, ya seenggaknya udah gratis, kemudian tumbuh sendiri, tapi sering kita abaikan ya Alkogers. Dan kita tuh malah sering melihat tanaman-tanaman yang cantik aja, yang belum tentu itu juga punya manfaatnya sendiri. Jadi tanaman liar di sekitar rumah itu ternyata enggak selalu cuman gulma aja ya, karena ada beberapa yang sudah lama dikenal dan penggunaannya itu bisa kita gunakan sebagai herbal secara tradisional. Makanya jangan asal cabut ya Alkogers, kenali dulu jenisnya dan cari tahu dulu kegunaannya dengan benar. Siapa tahu di lingkungan sekitar rumah Anda ada semacam tanaman putri malu, sambiloto, atau yang tadi Devi sampaikan, itu bisa membantu Anda kalau misalnya lagi mengalami peradangan, terus daya imunnya juga lagi gak oke, siapa tahu bisa membantu suatu hari nanti ya. Dan karena ini sudah pukul 2 siang, waktunya Devi Kartika pamit dari ruang dengar Anda. Devi makasih banget buat Alkogers yang udah atensi dari jam 12 siang tadi sampai di jam 2 siang ini. Semoga apapun aktivitas Anda nanti dan selanjutnya itu semua bisa berjalan dengan lancar ya Alkogers. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and goodbye.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Ini kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkogear Radio Bali. Kiki Widanti hari ini hadir Alkogear untuk talk show bersama Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Swarmadewa. Talk show kali ini akan membahas tentang jangan takut bakteri. Mari kita mengenal probiotik dan juga manfaatnya sampai jam 4 sore nanti.

0: ini panas banget ya cuaca hari ini. Tapi walaupun begitu ya kolega, sudah siap Kiki Widanti dan juga ada dosen dari Universitas Warmadewa, tepatnya dari Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi ya. Ada Chandrawati STP MSI. Selamat sore Ibu Mani. Coba diulangi lagi sekali.
1: Okay. Halo, selamat sore Kak Kiki.
0: Oke, mantap. Gimana kabarnya sore hari ini?
1: Sekarang baik.
0: Baik ya, akhirnya kita berjumpa lagi.
1: Iya, ya. Ini kedua kalinya.
0: Kedua kalinya ya. Senang banget ya kalau akhirnya kalau kita misalkan bisa bertemu dengan kenalan lama gitu ya. Oke, kali ini topik bincang asik ya bersama Universitas Warmadewa tentang jangan takut bakteri. Kita akan mengenal buah manfaatnya ya Bu ya. Nah kebetulan Bu Manik ini adalah dosen yang memang sangat ahli di bidang tersebut. Ibu, saya mau tanya soal bakteri ini ya. Kalau di pemikiran saya yang awam gitu ya, bakteri itu kan terkenal ada dua, bakteri jahat dan bakteri baik, betul ya? Bahkan di iklan-iklan pun juga seperti itu. Jadi ketika mendengar kata bakteri, dan sebagian besar masyarakat itu pasti cenderung mengaitkannya dengan penyakit. Nah, kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Kenapa bisa ada persepsi tersebut? Mungkin ada yang perlu diluruskan, Ibu?
1: Oke, pada umumnya memang sih ya, masyarakat itu pasti takut gitu ya. Udah kenal bakteri itu pasti pikiran langsung, aduh nanti sakit gitu.
0: Betul.
1: Ya. Nah padahal itu sih karena ini ya, mungkin saja sering mendengar tentang bakteri sebagai penyebab penyakit gitu. Misalnya seperti tifus, kolera, atau tuberkulosis, atau keracunan pangan lainnya. Padahal untuk bakteri ini sendiri atau mikroorganisme ini sangat luas dan kompleks sekali gitu. Jadi di tubuh manusia sendiri itu merupakan habitat mikroorganisme. Mm-hmm. Gitu. Hidup secara alami itu terutama pada saluran pencernaan.
0: Betul.
1: Itu Kak. Iya. Nah, jadi tanpa mikroorganisme ini dia tidak tubuh akan kesulitan dalam fungsi biologisnya. Mm-hmm. Gitu. Jadi mikroorganisme ini membantu di fungsi biologis itu mulai dari pencernaan hingga pemeliharaan sistem kekebalan tubuh. Gitu. Mm-hmm. Jadi karena perkembangan ilmunya ini, jadi di sini bisa mungkin kita bisa mengubah cara pandang kita. Jadi bakteri ini tidak hanya dipandang sebagai penyebab penyakit, tetapi dia juga sebagai mitra biologis yang berkontribusi terhadap kesehatan manusia. Gitu. Oke. Sih Kak Kiki.
0: Berarti benar ya, itu ada bakteri baik dan juga bakteri yang tidak baik ya, gitu ya.
1: Betul.
0: Bukan karena tersakiti gitu kan.
1: Iya.
0: Bakteri jahat adalah bakteri baik yang tersakiti. Enggak berarti ya Bu ya. Jadi memang mungkin seperti yang Ibu bilang tadi, salah satu kelompok bakteri itu ada yang sering disebut dengan bakteri yang bermanfaat ya. Salah satunya itu bakteri asam laktat, betul Ibu?
1: Iya, betul.
0: Asam laktat itu saya sering baca iklan gitu kan. Okay. Beli minum

0: langsung bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan. Jadi ada beberapa bakteri asam laktat itu memang sebagai antibakteri di situ. Jadi bisa sebagai pengawet alami di sana. Nah, jadi ada beberapa jenis dari asam laktat itu sendiri, itu ada lactobacillus, lactococcus, lalu ada leuconostoc dan lain-lain. Yang umumnya Kak Kiki dengar pasti lactobacillus, itu pasti sudah umum sekali.
1: Iya, benar. Udah sering banget itu didengar.
0: Iya, benar. Nah, tentu yang saya sebutkan tadi itu yang aman digunakan di dalam pangan, gitu. Nah, bakteri asam laktat ini sangat penting karena dia selain membantu proses fermentasi, dari beberapa di antara juga memiliki potensi sebagai probiotik. Tentunya pasti tidak asing di telinga Kak Kiki.
1: Iya. Nanti saya ada pertanyaan tuh tentang itu tuh nanti tuh. Tapi berarti bakteri asam laktat itu banyak dimanfaatkan dalam industri pangan gitu kan jadinya?
0: Iya, banyak sekali.
1: Karena bakteri itu apa tadi Ibu katakan bahwa memiliki beberapa keunggulan gitu ya. Apa aja sih itu keunggulannya, itu mungkin dijelasin.
0: Jadi gini, untuk bakteri asam laktat ini sendiri dia keunggulannya itu meningkatkan keamanan pangan melalui pembentukan asam organik yang sempat saya sebutkan tadi, di mana dia bisa menghambat mikroorganisme patogen.
1: Apa itu?
0: Oke, patogen itu mikroorganisme patogen itu sederhananya ya, dia bisa berefek negatif ke kita. Lalu yang kedua, di situ dapat memperbaiki cita rasa dan karakteristik produk. Contohnya pada makanan-makanan atau minuman fermentasi. Itu hasil dari si bakteri asam laktat.
1: Yogurt,
0: ini.
1: Yogurt seperti itu?
0: Itu salah satunya. Wine, arak, yang kayak gitu.
1: Wine, jadi arak juga bakteri.
0: Itu ada gininya yang membantu. Lalu yang ketiga, beberapa jenisnya itu memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen gitu ya. Jadi nah, contoh-contohnya itu ada pada yogurt tadi sudah kita sempat sebutkan, kefir, keju, lalu minuman fermentasi, sayuran fermentasi, kimchi? Itu salah satunya dan berbagai produk lainnya.
1: Produk pangan fungsional lainnya ya. Seperti yang sudah kita sering konsumsi yang 2 botol sehari itu.
0: Betul, itu salah satunya.
1: Jadi apakah semua bakteri asam laktat itu bisa disebut probiotik gitu?
0: Tidak. Ini jadi ini juga sangat perlu dipahami untuk kita. Jadi probiotik itu dari kelompok bakteri asam laktat yang memang merupakan bakteri yang tidak. Jadi gimana ya? Untuk asam laktat ini tidak semuanya bisa disebut probiotik gitu. Okay. Intinya seperti itu. Jadi jika ingin mengetahui apakah si bakteri asam laktat ini memiliki sifat probiotik, itu harus ada penelitian lebih lanjut lagi. Jadi sehingga bakteri ini dapat dikatakan dia probiotik gitu.
1: Berarti seperti yang sudah kita tadi sebutkan bersama ya, bahwa bakteri baik itu asam laktat ya, banyak digunakan pada produk-produk seperti yogurt, kefir, keju, minuman fermentasi, sayuran fermentasi juga, dan produk pangan fungsional lainnya. Tapi nih saya punya satu pertanyaan nih Bu ya. Boleh gak sih kita minum minuman yang dari yogurt, dari yang katanya mengandung bakteri baik yang tadi lebih dari 2 botol sehari? Karena soalnya habis minum itu tuh ya BAB kita jadi lancar banget. Itu kok bisa? Tapi jangan dijawab dulu, kita dengerin satu lagu yang ini ya Bu ya.
2: Apakah cinta masih sama jika kau tahu ujungnya?

0: dengan Sains dan Teknologi Universitas Swarmadewa dan tentunya dengan dosen Ibu Manik di sini. Tadi kita sudah membahas tentang bakteri tidak selalu jahat ya, mengenal bakteri asam laktat. Dan tadi saya juga ada satu pertanyaan juga gitu kan, apakah boleh gitu kan, ada yang bilang bahwa minum ini 2 botol gitu nanti BAB-nya lancar seperti itu, dan di beberapa orang mungkin saja terjadi lancar gitu ya. Apakah itu ada hubungannya, Bu?
1: Ini pertanyaannya menarik banget ya. Jadi tidak hanya dari pertanyaan dari Kak Kiki, saya di kelas pun mahasiswa banyak sekali
0: banyak
1: nanya
0: mengenai
1: ini. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada sih batasan kita minum itu berapa. Jadi sekarang tergantung pada si respon tubuhnya untuk si yang minum ini gitu. Jadi secara umum minuman atau makanan probiotik itu aman dikonsumsi setiap hari oleh orang sehat gitu ya. Jadi tidak ada aturan baku yang menyatakan dosisnya atau harus minumnya berapa botol atau berapa mili gitu. Namun jumlah yang ideal tetap bergantung pada kandungan probiotik, gula, dan juga kondisi kesehatan masing-masing individu. Jadi itu pentingnya kita melihat komposisi suatu pangan ya, kalau setiap kita mau mengkonsumsi itu gitu, apakah tubuh kita perlunya berapa gitu. Di situ kan ada ininya kan Kak, kayak berapa gramnya, berapa per kalori, ada kadang
0: di komposisinya.
1: Iya, ada beberapa yang kadang di bold di situ yang menandakan bahwa dia alergen. Itu kita perlu perhatikan juga
0: dengan gitu. Kondisi tubuh kita.
1: Iya, dengan kondisi tubuh kita. Lalu nah jika setelah mengkonsumsinya itu lebih dari 2 botol dan ternyata dia lebih lancar, itu bisa terjadi karena probiotiknya membantu menyeimbangkan mikroorganisme yang ada di dalam tubuh kita gitu. Tapi tetap melihat lagi. Kadang ada yang satu botol aja sudah cukup, malah 2 botol itu jadi berlebih. Itu yang malah membuat efek yang kurang oke gitu. Ada yang perutnya kembung, lalu sering buang angin, atau frekuensi BAB yang terlalu sering gitu. Jadi tetap perlu memperhatikan bagaimana sih respon tubuh kita setelah mengkonsumsi makanan ataupun minuman probiotik itu sendiri. Begitu,
0: okay. Karena memang segala sesuatu yang berlebihan itu juga gak baik ya, gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Ini tuh pertanyaan dari Alkogir sebenarnya. Ini ada Kak Putra di Gianyar gitu ya. Boleh gak sih sebenarnya minum-minuman yang katanya mengandung bakteri baik itu lebih dari 2 botol sehari? Karena kan anjurannya tuh 2 botol gitu ya. Karena habis minum itu si Kak Putra ini BAB-nya lancar banget, itu kok bisa. Semoga itu sudah membantu ya Kak Putra ya, yang lagi dengerin Alkogir Radio Bali pada sore hari ini. Disesuaikan dengan kondisi tubuh juga gitu ya. Kalau misalkan dirasa lebih dari 2 botol itu kurang ngefek di tubuh, ataupun efeknya malah berlebihan buruk ya kepada tubuh, mungkin bisa di stop gitu ya Kak Mani ya. Oke, ada memang kita bicara tentang probiotik lagi, dan juga itu berkaitan dengan kesehatan manusia. Nah, mengapa probiotik itu menjadi topik yang semakin populer nih dalam beberapa tahun terakhir kan, kayak itu di iklan-iklan, terus sekarang di zamannya sosial media banyak banget yang mempromosikan ini loh minuman ini bikin kita jadi sehat, kemudian ada probiotik dan bla bla bla bla segala macam di sosial media, reels itu terutama konten kreator ya. Kenapa sih Bu probiotik itu menjadi topik yang semakin populer dalam beberapa waktu terakhir ini gitu?
1: Oke. Karena ini ya Kak, semakin banyak itu penelitian yang menunjukkan gitu bahwa kesehatan usus memiliki hubungan yang erat dengan kesehatan tubuh manusia. Gitu. Lalu di dalam saluran pencernaan terdapat komunitas mikroorganisme yang disebut mikrobiota usus, yang dimana ini berperan dalam proses pencernaan, metabolisme nutrisi, dan interaksi dengan sistem kekebalan tubuh. Nah, ketika keseimbangan mikrobiota itu terganggu, maka masalah kesehatan itu dapat muncul gitu Kak. Jadi oleh karena itu peneliti berupaya mencari cara untuk mempertahankan keseimbangan tersebut, dengan salah satunya melalui pemanfaatan probiotik. Apalagi di zaman sekarang itu masyarakat tidak hanya gini ya, makan itu tidak hanya untuk kenyang, tapi mereka mulai aware atau mulai peduli dengan aku makan ini manfaatnya apa ya. Mulai ke situ,
0: udah
1: mereka
0: mulai ke kesehatan,
1: iya,
0: gitu,
1: udah mulai
0: ya,
1: ke kesehatan gitu,
0: peduli
1: kan
0: sama diri sendiri. Nah tadi menyinggung tentang manfaat tuh, sebenarnya apa sih manfaat utama dari probiotik ini bagi kesehatan? Mungkin di beberapa komposisi minuman dan makanan itu sudah dijelaskan ya, apa saja manfaat dari probiotik. Nah ini mumpung ada pakarnya nih, apa sih manfaat utama probiotik itu sebenarnya, Bu?
1: Oke, untuk manfaatnya itu dia berperan dalam membantu menjaga keseimbangan mikroorganisme di dalam saluran pencernaan. Lalu selain itu dia juga diketahui mampu menghasilkan berbagai metabolit yang mendukung lingkungan usus yang sehat. Jadi probiotik ini membantu menekan pertumbuhan mikroorganisme patogen, lalu serta berpotensi mendukung fungsi sistem imun gitu. Namun demikian, manfaat suatu probiotik sangat bergantung pada jenis mikroorganismenya juga yang digunakan, sehingga setiap strain itu memiliki karakteristik yang berbeda.
0: Berarti itu berkaitan dengan jenis mikroorganismenya. Oke, nah terkait dengan jenis mikroorganisme tersebut, terus tadi juga dapat dibahas tentang pola makan, ya kan? Kita makan bukan untuk kenyang saja, tapi
1: betul,
0: juga sudah mulai mementingkan kesehatan, jangka panjangnya seperti apa. Nah, apakah pola makan tersebut itu bisa mempengaruhi keberadaan bakteri, bakteri baik ya, terutama di dalam tubuh kita itu, Bu?
1: Sangat mempengaruhi. Jadi mikroorganisme dalam usus itu membutuhkan nutrisi untuk tumbuh kembangnya. Nah, konsumsi serat dari buah, sayur, dan pangan nabati lainnya itu dapat membantu mendukung pertumbuhan dari mikroorganisme itu sendiri. Nah, sebaliknya, jika pola makan yang tinggi gula sederhana dan rendah serat, itu dapat menyebabkan perubahan komposisi mikrobiota ususnya itu sendiri. Jadi, karena itu kesehatan usus itu tidak hanya ditentukan oleh konsumsi probiotik, tetapi juga dipengaruhi oleh pola makan dan gaya hidup kita secara keseluruhan. Seperti itu, Kak Kiki.
0: Dipengaruhi oleh pola makan dan juga gaya hidup kita, gitu ya. Nah, kalau di Bali sendiri, Bu Manik kan dosen ya, dan penelitian Bu Manik juga tentang probiotik seperti ini ya. Kalau di Bali sendiri nih, Bu, apakah Bali, khususnya ya Bali ataupun Indonesia, mungkin memiliki potensi besar dalam pengembangan dari pangan probiotik itu sendiri gitu kan? Apalagi sekarang pemerintah Indonesia itu lagi gencarnya MBG gitu kan, supaya anak-anak itu selalu makan makanan yang bergizi gitu kan. Nah, apakah di Bali khususnya dan Indonesia itu punya potensi besar dalam pengembangan pangan probiotik itu?
1: Untuk itu potensinya sangat besar sih, apalagi Indonesia khususnya Bali itu memiliki keragaman hayati yang luar biasa ya, Kak. Jadi baik dari sisi bahan baku pangan maupun sumber mikroorganisme lokalnya itu berpotensi dimanfaatkan dalam pengembangan produk pangan fungsional dan probiotik ini. Jadi potensi ini yang menjadi dasar berbagai penelitian yang sedang berkembang saat ini.
0: Termasuk juga penelitian ini, Bu, ya.
1: Iya, betul.
0: Ini keren banget loh, kalau harus nanti kalau penelitiannya sudah publish boleh di-share linknya.
1: Boleh sekali.
0: Iya kan? Sekarang sudah selesai penelitian, tinggal tunggu publish-nya aja ya.
1: Iya.
0: Nah, ini sangat menarik sekali, Alkogers, bahwa semakin banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kesehatan usus itu punya hubungan yang erat dengan kesehatan tubuh secara keseluruhan ya, apalagi di dalam saluran pencernaan kita itu juga terdapat komunitas mikroorganisme yang disebut mikrobiota usus tadi ya, yang sudah dibilang oleh Ibu Manik. Nah, komunitas tersebutlah yang berperan dalam proses pencernaan, metabolisme, nutrisi, dan interaksi dengan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi ketika keseimbangan mikrobiota itu terganggu, berbagai masalah kesehatan itu bisa muncul. Maka dari itu banyak peneliti berupaya mencari cara untuk mempertahankan keseimbangan tersebut, salah satunya melalui pemanfaatan probiotik itu sendiri ya. Jadi bakteri asam laktat, probiotik, dan juga kesehatan manusia itu sangat erat sekali kaitannya, Alkogers.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Edengaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.

0: Radio Bali, dari tadi kita udah banyak banget membahas tentang probiotik, alkogers, dan saya juga sudah banyak sekali berbincang dengan Ibu Manik terkait dengan penelitian yang sudah beliau lakukan dan juga sudah dipublish ya. Saya penasaran ini Ibu Manik, salah satu penelitian yang sedang Ibu kembangkan itu adalah tentang aloe budi. Nah, aloe budi itu dan bagaimana sih potensinya dalam pengembangan probiotik gitukah? Nah, dapatkah Ibu jelaskan ya kepada saya berulang lagi dan juga ke Alkogers nih ya lebih tepatnya secara singkat tentang apa sih itu aloe budi itu, apakah itu sebuah produk atau apa gitu?
1: Oke, sebelumnya kita sempat bertemu ya dengan produk ini juga
0: iya.
1: Di sini, tapi itu masih dalam formulasi gitu ya, masih kenapa sih kok pakainya lidah buaya gitu ya. Jadi kita kilas balik dulu ya sedikit. Jadi untuk aloe budi itu merupakan minuman fungsional yang dikembangkan dari kombinasi antara lidah buaya dan juga buah buni gitu.
0: Buah buni itu ya. Boni kan ya. Yang jadiin rujak
1: ya,
0: warnanya
1: betul.
0: Ungu.
1: Iya. Betul sekali. Jadi untuk penelitian minuman ini itu sudah berjalan kurang lebih selama 6 tahun, itu dari tahun 2020 hingga sekarang
0: ya.
1: Nah, jadi untuk penelitiannya ini juga merupakan kerjasama antara Universitas Warmadewa, lalu kita juga sempat bekerja sama dengan Bicol University, itu ada dari Filipin.
0: Wow.
1: Dan juga dengan Singapura, itu dengan NUS.
0: NUS.
1: Nah,
0: NUS.
1: Jadi tujuan utamanya itu sebenarnya pengembangan minuman fungsional berbasis sumber daya lokal yang dimiliki oleh Bali itu sendiri ya, dengan kandungan senyawa bioaktif dan aktivitas antioksidan yang baik. Jadi kita ambil dari buah boni itu yang kaya akan antioksidan dan dari lidah buaya yang kaya akan serat.
0: Oh gitu. Gitu. Tapi kenapa lidah buaya dengan boni gitu? Oke, tadi sudah dijelaskan bahwa lidah buaya itu kaya serat gitu ya. Tapi kenapa lidah buaya dan juga buah boni itu dalam pikiran saya nih Bu ya. Itu untuk rujak.
1: Iya sih, memang pada umumnya seperti itu ya di sini.
0: Iya.
1: Nah, jadi kenapa sih saya menggunakan itu gitu ya. Jadi lidah buaya itu dia punya namanya kandungan polisakarida, lalu di sana juga ada serat serta berbagai komponen bioaktif yang telah banyak diteliti manfaatnya gitu. Salah satunya itu ada penelitian mengenai lidah buaya ini dapat menurunkan gula darah, kadar gula darah dalam tubuh manusia gitu. Nah, lalu sementara untuk buah boni sendiri itu kita khususnya di Bali ya banyak banget kita menemukan buah buni itu, bahkan karena kita sering memanfaatkannya hanya sebagai rujak.
0: Iya.
1: Jadi satu pohon itu bisa 500 kilo loh Kak sebenarnya.
0: Satu pohon 500 kilo.
1: Iya.
0: Nah, wow, jadi kayak banyak banget.
1: Berarti kan selama ini banyak banget yang terbuang.
0: Iya,
1: gitu
0: bener.
1: Kak. Nah, jadi dari sana saya melihat oh oke, melihat dari warnanya yang merah
0: cantik
1: menuju ke ungu. Itu pasti oh sedikit ada antioksidannya nih, pasti ada vitamin C-nya
0: ya?
1: Ya, ada vitamin C-nya
0: okay
1: nih pasti kayak gitu ya. Ada flavonoid, ada antosianin. Nah, akhirnya saya cobalah untuk menjadi minuman ini kayak gitu.
0: Oh, gitu, dari warna itu udah kelihatan ya.
1: Yeah.
0: Oh, ini ada senyawa ini nih, senyawa ini kayaknya
1: ada dugaan itulah gitu.
0: Ketika dipadupadankan, wow, ternyata cocok.
1: Iya, betul
0: gitu ya. Wah, keren. Jadi temuan penting dari penelitian aloe budi yang telah dilakukan ini tuh apa aja nih, Bu?
1: Jadi untuk temuan-temuannya itu, jadi saya itu sempat mengenai formulasinya, lalu saya ke stabilitasnya gitu ya. Lalu di tahun kedua itu sempat juga uji klinis, itu dimana saya mencobakan kepada tikus percobaan.
0: Tikus?
1: Gitu. Jadi oke.
0: Okay. Oh, bukan kelinci?
1: Iya, bukan.
0: Tikus ya. Oke.
1: Jadi di sana itu untuk sementara itu memang mendapatkan hasil di mana bisa menurunkan gula darah ini gitu. Tapi memang kalau untuk yang kemencit ini kita perlu berkali-kali, minimal 4 kali kalau tidak salah untuk pengujiannya dan saya baru sekali, jadi kemungkinan nanti akan ada lagi untuk lanjutannya,
0: penelitian lanjutannya.
1: Ya, nah lalu di tengah perjalanan saya menemukan masalah lah di penelitian itu. Jadi dengan saya kan ingin mengawetkan si minuman ini gitu ya. Terus dengan berbagai cara pengawetan, tapi kok di saat penyimpanan suhu ruang itu masih ada proses fermentasi yang berjalan ya gitu. Setelah melihat dari aromanya, lalu dari warnanya, kok ini lebih ke cuka dibandingkan dengan bukan patogen nih gitu, maksudnya bukan bakteri yang buruk nih yang bekerja di dalam. Maka dari itu saya kembangkan ke, saya duga oh ada probiotik nih di dalam, nih ada asam laktat nih di dalamnya. Makanya akhirnya dikembangkan ke sana, dikembangkan penelitiannya
0: ke probiotik itu.
1: Ya.
0: Tuhan, penelitian saya sudah keren gitu kan, apalagi sampai menemukan sesuatu, menemukan probiotik. Jadi apakah hubungan penelitian yang sudah ibu lakukan tersebut hanya dengan probiotik saja, dengan bakteri asam laktat saja, atau bagaimana Bu?
1: Oke, jadi oke, selama penyimpanan itu kan saya tadi ada sempat sebutkan saya ada mengenai stabilitasnya. Betul. Gitu. Nah, di sana itu ada perubahan pH yang terjadi selama penyimpanan gitu. Nah, itulah yang mengindikasikan adanya aktivitas mikroorganisme tertentu gitu. Jadi salah satu kelompok mikroorganisme yang menjadi perhatian kami itu adalah asam laktat itu sendiri. Jadi ini gayung bersambut lah ya. Jadi yang niatnya saya ingin mencari pengawet apa sih yang oke untuk minuman ini, karena dari penelitian sebelumnya yang memberikan efek yang oke banget itu adalah minuman yang cair, bukan yang instan. Karena sudah sempat juga saya ubah menjadi minuman serbuk untuk minuman Aloe Boni ini. Tapi karena daya tahannya yang sangat singkat, itu akhirnya mencari bagaimana caranya pengawetan yang paling oke tetapi tidak mengurangi fungsionalnya dia, sifat fungsionalnya. Dan ternyata ya itu didapatkan, selain ada jamur-jamur patogen yang membuat perusak itu, ternyata ada satu bakteri positif yaitu asam laktat itu. Dan memang ada, sudah saya lihat itu, temukan itu. Nanti ditunggu aja ya di publish jurnalnya ya.
0: Nanti publish jurnalnya Alkogers ataupun pendengar ya, Alkogers yang suka dengan penelitian dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang probiotik, kemudian bakteri asam laktat dan juga Aloe Boni ini sendiri, nanti bisa dibaca-baca juga jurnalnya yang sudah published. Dan ada nanti jurnal lanjutannya lagi ya Bu ya. Jadi, nah kalau misalkan Anda nih tertarik Alkogers untuk penelitian seperti yang telah dilakukan oleh Ibu Manik ya, dan nanti juga pastinya akan dipandu ya Bu ya sebagai dosen ya.
1: Betul sekali.
0: Anda jadi mahasiswa di Universitas Swarmadewa, tepatnya di Fakultas Pertanian dan Teknologi Universitas Swarmadewa ini, bisa masuk di program studi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian ya Bu ya. Karena konsentrasi di sana itu berfokus pada penanganan pasca panen, kemudian pengawetan tadi yang sudah disampaikan, serta juga ada pengolahan pangan, termasuk juga pangan tradisional dan pangan fungsional seperti Aloe Boni itu sendiri, Alkogers. Dan penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Itu salah satu program studinya. Ada 4 program studi terakreditasi unggul di sana yang bisa Anda pilih, yaitu program studi agroteknologi, peternakan, teknologi pangan dan hasil pertanian, dan juga manajemen sumber daya perairan atau perikanan, hanya di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Swarmadewa.

0: 96.9 Alkagar Radio Bali. Kita tadi sudah banyak banget ya membahas tentang penelitian yang telah dilakukan oleh Ibu Mani selaku dosen di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Salah satunya itu adalah mengidentifikasi mikroorganisme yang tumbuh pada aloe buni secara lebih mendalam, Alkagar. Dan yang masih jadi janggal, gimana ya, bukan janggal sih, ganjel lebih tepat, mengganjal di hati saya nih, Bu Manik. Apakah aloe buni itu berpotensi menjadi minuman probiotik kah kira-kira di masa depan mungkin?
1: Kalau dilihat dari hasil penelitian yang baru banget ini, harusnya potensinya sangat besar ya.
0: Yeah.
1: Jadi kandungan serat dan komponen bioaktifnya itu tinggi gitu ya. Dia menjadi dasar yang menarik untuk pengembangan produk fermentasi yang lebih fungsional. Nah, namun penelitian lebih lanjut ini emang masih diperlukan sih, terutama dari jenis bakteri asam laktat apa sih yang saya temukan itu. Karena ini baru yang secara mikroskopisnya, jadi baru dari ciri-cirinya, belum yang sampai menguji ke DNA-nya. Mungkin nanti yang nextnya kita sampai
0: menguji
1: ke DNA,
0: lalu
1: apakah benar bakteri asam laktat ini memiliki sifat probiotik atau tidak, seperti itu.
0: Oh, sampai kan, itu bisa sampai 4 dan 4, 5 kali lebih bahkan dari itu?
1: Iya.
0: Keren ya.
1: Karena kan seperti yang jelaskan tadi, kita tidak bisa langsung, oh bakteri asam laktat ini punya sifat probiotik gitu. Tapi kita memang harus ada uji lebih lanjutnya lagi untuk mengetahui sifatnya itu.
0: Ini tuh bisa sampai 4 sampai 5 kali uji Alkagar. Ini luar biasa sekali ya. Jadi cocok banget nih untuk Anda yang memang ingin jadi peneliti ataupun suka dengan penelitian ya, bisa di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Lalu Bu, bagaimana peluang produk seperti aloe buni ini untuk diterapkan pada masyarakat ya, khususnya kan sekarang ini kita punya banyak UMKM, UKM juga, peluangnya di sana itu kira-kira bagaimana sih setelah penelitian mikroskopik yang telah dilakukan gitu?
1: Untuk peluangnya sendiri itu cukup besar ya Kak, karena untuk bahan bakunya sendiri itu banyak banget di daerah kita ya, di Bali, dan dia juga memiliki nilai tambah yang tinggi gitu. Nah, melalui penelitian yang berkelanjutan ini, produk seperti aloe buni dapat menjadi contoh bagaimana kekayaan hayati di Indonesia, khususnya di Bali, itu diolah menjadi pangan fungsional yang bernilai ekonomis sekaligus memberikan manfaat bagi kesehatan.
0: Oke, karena memang banyak ya ditemukan bahan bakunya, termasuk di Alkoga sendiri itu di depan, di kebun depan ada buni.
1: Oh, berarti nanti saya bisa kesini.
0: Dan manis bahkan ya, saya pernah icip-icip. Oke deh, kali ini udah tepat jam 4 sore, tapi sebagai penutup nih Bu, mungkin apa pesan yang bisa Ibu sampaikan gitu ya kepada Helco Girls di sini selaku pendengar ya, tentang aloe buni, tentang probiotik, atau mungkin tentang Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, boleh?
1: Oke, jadi pesan saya sederhana aja sih Kak gitu ya. Jadi tidak semua bakteri itu adalah musuh manusia. Jadi banyak bakteri yang justru memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas pangan. Nah, melalui penelitian itu juga dan juga pengembangan produk itu, kita dapat melihat bahwa mikroorganisme tidak hanya menjadi objek penelitian ilmiah, tetapi juga dapat menjadi bagian dari solusi dalam pengembangan pangan sehat berbasis sumber daya lokal gitu. Jadi semoga masyarakat semakin mengenal pentingnya mikroorganisme yang bermanfaat dan semakin menghargai potensi pangan lokal Indonesia sebagai sumber inovasi di masa depan.
0: Oke, mantap, luar biasa sekali. Terima kasih ya Bu Manik. Tapi satu hal yang bisa saya simpulkan dari bincang kita yang asyik ini sedari tadi jam 3 sore, Alkogers, mungkin bisa saya rangkum ya. Jadi secara umum probiotik itu berperan dalam membantu menjaga keseimbangan mikroorganisme di saluran pencernaan kita manusia ya Bu ya. Selain itu juga probiotik ini diketahui mampu menghasilkan berbagai metabolit yang mendukung lingkungan usus ya Bu ya? Lingkungan usus yang memang sehat, kemudian membantu menekan pertumbuhan mikroorganisme patogen, serta berpotensi mendukung fungsi sistem imun kita, alkohol. Nah, walaupun demikian, manfaat suatu probiotik ini sangat bergantung pada jenis mikroorganisme yang digunakan, sehingga setiap strain itu memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti itu ya Bu ya?
1: Iya.
0: Oke, luar biasa sekali ini bincang kita pada hari ini tentang bakteri. Kita nggak boleh takut ya pada bakteri, karena nggak semua bakteri itu jahat. Bagaimana kita mengenal probiotik, dan kemudian juga tentang aloe buni, di mana itu adalah penelitian dari Universitas Warmadewa sendiri, dan potensinya dalam pengembangan probiotik pun juga sangat luar biasa sekali, bahkan ada penelitian lanjutannya. Terima kasih banyak Bu Mani sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbincang di sini bersama Elkogers ya. Semoga penelitiannya lancar nanti Bu ya. Sampai menghasilkan sebuah pangan yang luar biasa, aloe buni, dan bisa dipasarkan gitu ya kepada masyarakat. Oke deh, Elkogers, terima kasih banyak untuk yang sudah gabungan juga. Semoga informasi yang sudah kita bahas satu jam ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini akan kita lanjutkan dengan Sunset Program. Bisa ajang request sampai nanti tepat jam 6 sore.
2: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
3: Eh, kenapa kalian berkelahi?
2: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
3: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
4: 96.9.
2: Ah, aci ya. Radio apa nih?
3: Ini Elkoga Radio Bali.

Harus seru dong ya. Harus happy pokoknya Alkogers dengan seabrek pekerjaan Anda gitu kan. Mungkin udah dari tadi pagi beraktivitas sampai akhir hari ini di sore ini baru aja selesai. It's okay Alkogers, walaupun lelah harus tetap happy ya. Senang banget Kiki Widanti bisa hadir ke tengah ruang dengar Anda lagi di Ajang Sunset Program. Seperti biasa, Anda bisa bebas request lagu favorit Anda, mau lagu Indonesia boleh, lagu mancanegara juga bisa banget ya. Tinggal WhatsApp aja ke nomor

9, ketik nama lagi di mana, kemudian request lagunya siapa, penyanyinya siapa gitu kan. Ataupun bisa juga gabungan melalui DM Instagram @alkogafm ya. Di postingan request lagu favorit Anda di situ ya. Hanya garis, jadi buruan request lagu favorit Anda sekarang juga, jangan sampai kelewatan ya.

0: FM。
1: Hello,
2: how are you? Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Request 96.9 FM.

tadi yang wajib banget gitu kan saya sampaikan kepada Anda Alpha Girls, karena ini memang cocok untuk Anda yang memang tertarik dengan dunia pertanian atau mungkin juga ketahanan pangan, penelitian ya, bisa menciptakan pangan, pangan tradisional, kemudian juga mempelajari tentang pengolahan hasil ternak gitu ya, Alpha Girls, bagi Anda yang punya ternak di kampungnya gitu kan, biar bisa terus berinovasi sehingga ternaknya menjadi lebih dikenal lagi oleh masyarakat dan juga bisa mendatangkan hasil yang maksimal. Atau mungkin untuk Anda yang memang pengen banget punya karir yang stabil gitu ya, pengen buka usaha berbisnis dengan modal yang potensial berkembang, coba deh Anda membuka bisnis ataupun berkarir di bidang yang berkontribusi pada ketahanan pangan, Alpha Girls. Karena ketahanan pangan itu kan sustainable ya, berkelanjutan, dan pertanian itu gak hanya tentang bercocok tanam aja, tidak hanya tentang mencangkul di sawah aja, tapi pertanian modern itu juga melibatkan teknologi dan inovasi ya, melibatkan sains juga, Alpha Girls. Jadi untuk menunjang itu semua, Anda pahami dulu, kuliah dulu di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Swarmadewa. Karena di sana Anda bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru yang berkaitan dengan sains, teknologi, dan juga inovasi. Dan di sana pun juga ada 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, yaitu program studi agroteknologi, program studi peternakan, program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta juga ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Staf di sana juga sudah terdiri dari dosen yang berkualifikasi profesor, doktor, dan magister. Kemudian juga fasilitas kampusnya itu lengkap banget, ruang kelas bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, dan free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi Anda bisa segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Swarmadewa untuk menunjang semua keinginan Anda dalam berbisnis, Alpha Girls ya. Langsung aja daftarnya di pada website sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: ければ。
1: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Agustus 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

ajang sunset program dari WhatsApp dulu deh, udah numpuk banget soalnya. Ada Made Hendra Saputra dari Desa Tumar Getabanan yang request lagunya Coklat, judulnya Bendera. Kirim salam buat aku yang lagi santai dan buat bosku, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, lagunya sudah saya siapkan. Memang ya, semangat kemerdekaan itu masih sampai sekarang gak kagaras, apalagi semangat dari 17 Agustusan kemarin gitu kan masih berkibar sampai hari ini ya. Tentunya memang seantusias itu kita merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, dan selama bulan Agustus kita masih sering banget dengerin lagu-lagu kebangsaan dan juga bendera masih berkibar ya, Fajars. Secinta itu memang sama negara kita Indonesia. Terima kasih Made Hendra Saputra sudah gabungan, ditunggu aja lagunya. Kemudian dari Tabanan kita ke Lukluk dulu deh, Helka Garcia, biar deket ya. Selamat sore Mbak Kiki Widanti yang cantik kesayangan, Bunda Eli Lastra di Lukluk hadir. Halo, selamat sore juga Bunda Eli, apa kabar? Semoga Bunda selalu berkabar baik dan juga sehat selalu ya Bunda bersama keluarga. Request katanya lagunya Nadif Basalamah yang judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Sudah saya siapin juga, ditunggu aja lagunya. Katanya titip salam juga nih buat anak-anak mama, Mas Wangga, Mbak Amel, Mbak Putri, juga si bungsu Mas Diva. Sehat-sehat selalu kalian dan selalu rukun-rukun, doa mama untuk kalian anak-anak mama. Untuk Mbak Kiki terima kasih, dan rahayu, rahayu mawali untuk Bunda Eli ya. Memang kalau udah doa orang tua itu alkogers sangat penting banget ya buat kelangsungan hidup kita. Orang tua itu adalah segalanya sih kalau menurut saya, Alkogers.

0: FM。
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Hot request 96.9.

salam untuk diri sendiri aja. Buat Kak Kiki, selamat siaran. Terima kasih untuk Mila sudah gabungan ya. Semoga terhibur dengan lagunya. Kemudian juga ada Gus Bawe. Selamat sore Kiki Widanti cantik. Gus Bawe hadir di Renon dan Pasar, cuaca cerah. Mantap. Cerah. Bagaimana kabar ini? Kabar Kiki Bang dalam keadaan yang baik, kabar yang baik juga ya. Request lagunya It's Gitaf, kalau yang tadi itu gak ada, gak masuk playlist ya. Sedia aku sebelum hujan. By the way, lama tidak ikut siaran bersama Kiki Widanti, sehat selalu. Iya, iya, lama ya gak ikut siaran sama Kiki. Tenang, sekarang udah sering-sering siaran sama Kiki. Di Sunset Program. Kemudian di sini ada Adi Suputra dari Jagapati, Abian Semal Badung, request lagunya Bunga Citra Lestari judulnya Pernah Muda. Kirim-kirim salam untuk Kiki Widanti aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih untuk Adi Suputra, ditunggu lagunya ya.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 토이가 라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

kuliahnya di jurusan apa, kerjanya di bidang apa gitu. Kadang ngerasa berseberangan ya, gak jarang LKGRS, bahkan di beberapa teman-teman saya pun juga banyak yang merasakan seperti itu ya. Kuliahnya jurusan hukum, kerjanya di bidang keuangan, atau justru sebaliknya LKGRS. It's okay, tidak masalah ya seharusnya. Yang penting kita bisa beradaptasi dengan semua itu, LKGRS. Tapi supaya Anda tidak merasa salah jurusan gitu ya, mungkin Anda bisa mempersiapkan itu semua dari sekarang untuk masa depan Anda. Barangkali juga Anda punya teman ataupun kerabat, saudara, anak barangkali ya yang mau kuliah gitu kan, supaya gak ngerasa salah jurusan, bisa lanjut kerja di mana aja gitu kan. Saran saya sih bisa kuliah di bidang manajemen LKGRS, karena ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana aja, di berbagai bidang apa aja, mau jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha juga bisa banget. Kampus manajemen terbaik di Bali itu adalah STIMI Handayani, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, di mana itu merupakan sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, dan juga konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979. Jadi kampus legend ini sudah terkenal ya dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan juga luar Bali, LKGRS. Jadi harus banget nih untuk Anda yang memang ingin sukses di bidang manapun nanti di dunia kerja, bisa ambil manajemen ya. Bahkan di bidang AI dan juga teknologi tercanggih sekalipun, itu harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Lokasi kampus STIMI Handayani ini ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Jadi mau kemana aja itu deket ya. Jadi pulang kampus, mau Anda kerja, mau nge-mall ataupun nongkrong bareng teman-teman, itu deket ya. Jadi buruan daftar sekarang juga. Informasi dan pendaftaran Anda bisa WhatsApp ke nomor 082145666199, dan sekali lagi boleh dicatat mungkin nomor 045666199.

0: dari Kecubung 27 Denpasar, Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong? Iya. Ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
5: Kirim 96.9.

96.9 LKGR Radio Bali. Terima kasih untuk Telo di seputaran Kute yang sudah request lagunya Firehouse, I Live My Life For You. Ini spesial saya hadirkan, semoga terhibur ya. Kemudian juga ada Ranti di seputaran Peguyangan, request lagunya Tulus Teh Hijau. Kirim salamnya buat diri sendiri aja, semoga cepat move on. Asik. Semoga cepat move on ya. Pantas aja request lagunya Tulus, judulnya Teh Hijau. Oke, enggak apa-apa ya. Kemudian juga ada Nesa di seputaran Trengguli, request juga lagunya Tulus Teh Hijau. Buat penyiar, terima kasih. Terima kasih kembali. Ada Rama di seputaran Tabanan, request lagunya Juicy Lucy yang Gurun Hujan. Ada enggak? Ada. Lagunya lagu baru ya. Baru masuk dan untungnya ada. Terima kasih sudah gabungan untuk Rama. Buat penyiar, thanks. Oke, terima kasih kembali. Kemudian di sini juga ada Adi di seputaran Mambal, request lagunya Sam Smith yang judulnya I'm Not The Only One. Sam Smith ada, lagunya ditunggu aja. Bentar lagi bakal saya puterin.

0: Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Agustus 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.
4: Kirim. 96.9

96.9 Alkagar Radio Bali buat Anda nih Alkagar. Sekali lagi saya rekomendasikan kepada Anda ya, yang barangkali ingin kuliah gitu kan tapi bingung mau kuliah di mana. Saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Swarmadewa aja, karena di sana adalah pilihan logis untuk Anda yang memang ingin memiliki karir yang stabil, kemudian juga berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Ini cocok ya untuk Anda yang memang ingin berusaha, berwirausaha dengan melibatkan teknologi, sains dan juga inovasi. Nah, di sana ada 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, yaitu program studi agroteknologi, program studi peternakan, kemudian juga ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian. Selain itu juga ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Staf pengajar di sana juga sudah terdiri dari dosen dengan kualifikasi profesor, doktor dan magister, kemudian fasilitas kampusnya itu lengkap banget LKGR. Penelitiannya lengkap ya, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya itu lengkap banget, dijamin Anda gak bakalan bosen lama-lama di kampus. Kelasnya bersih, ruangannya ber-AC, free wifi dengan akses internet yang super cepat ya. Jadi segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Swarmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: So, sudah membawa kita tepat jam 6 sore waktu Alkoger Radio Bali. Terima kasih banyak Alkoger sudah gabungan dan juga sapa-sapa, request lagu juga. Semoga lagu-lagu yang saya hadirkan bisa memberikan semangat untuk Anda di sore hari ini ya. Sudah tepat jam 6 sore, Kiki Widanti pamit undur diri. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Goodbye.
1: Six point nine.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi Indonesia.

96.9 FM Melkoge Radio Bali. Balik lagi ya bareng Arya Wijaya sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 8 malam nanti di ajang Home Sweet Home. So, stay tune guys.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio T.
2: Ah, radio T. Mendingan radio P.
0: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Hai hai, halo Elkogars, balik lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan memani 2 jam Anda sampai pukul 8 malam nanti. Yang tentunya jika

Kak Sore di program apa? Ya, Home Sweet Home. Ya, di mana di program Home Sweet Home ini Arya akan memutarkan lagu-lagu Aci koleksi Elkoga Radio Bali dari Belantika Indonesia atau lagu-lagu Indonesia Elkogers. Dan by the way nih, sebelum Arya melanjutkan nih, Elkogers apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan lancar-lancar aja kegiatan untuk hari ini ya Elkogers. Mengingat ya deket-deket ini sudah mau weekend aja nih. Jadi sebisa mungkin buat Elkogers nih yang emang kerjaannya lumayan banyak dan deadline lumayan mepet, daripada nanti pada saat weekend keteteran ya, terutama di hari Minggu dan ternyata deadline-nya hari Senin, mending dikerjakan sekarang nih Elkogers, diselesaikan sekarang biar nanti capeknya itu sekarang aja. Jadi nanti pas weekend itu bisa jalan-jalan dan menghabiskan waktu bersama orang tersayang ataupun bersama keluarga. Oh ya, selain Arya muterkan lagu-lagu Aci koleksi Elkogari dari Radio Bali ya, Arya juga akan memberikan informasi dan tips-tips yang tentunya menarik banget buat Elkogers, siapa tahu bisa dicoba. Ataupun bisa juga dilihat misalnya nih, ntar Arya akan menjelaskan salah satunya itu adalah tanda-tanda atau sinyal rahasia dari penyakit autoimun. Yang dimana siapa tahu nih salah satu dari sinyal ini pernah Elkogers rasakan dan juga Elkogers masih menganggap sepele. Padahal seharusnya kalau misalnya sudah mendapatkan sinyal seperti ini itu sudah seharusnya untuk dikonsultasikan ke dokter ya Elkogers. So bagi Elkogers nih yang tetap penasaran nih sama Arya akan berikan informasi dan tips-tips apa aja untuk kedepannya, tetap stay tune di Elkogari di Bali sampai pukul 8 malam nanti.

96,9 FM El Cougar Radio Bali. El Cougars terutama nih yang punya anak ataupun punya cucu atau punya keponakan, biar nanti kalau ditanya sama keponakan, cucu ataupun anaknya, kayak misalnya, Pah, sebenarnya ilmu di dunia ini yang berguna banget, yang dimana ilmunya itu penting banget, itu ilmu apa ya, Pah? Atau misalnya kayak, ilmu yang emang cakupannya luas, terus nanti akunya mau cari kerja bisa dapat di mana-mana, itu mending aku mempelajari ilmu apa ya? Nah, biar enggak nanti kicep ya Cougars ya, kalau misalnya ditanyain semacam itu, ditanya sama keponakan, cucu, ataupun ditanya oleh anak sendiri nih. Pada nyadar enggak sih nih Cougars, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana-mana aja dan di berbagai bidang apa aja. Misalnya jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahu kayak Cougars, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani atau biasa disebut sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Yaitu mana kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, yang berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya terbukti sukses dan terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Ya karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun nih Cougars, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun. Harus dimanage dengan baik berdasarkan dengan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Untuk lokasi kampus STIMI Handayani ini ya, ada di pusat kota Denpasar. Kalau misalnya Cougars nggak tahu nih ya, di sebelah mananya sih area ini kampusnya? Jadi ada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Lebih tepatnya di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat dengan SMA N 2 Denpasar. Sobat El Cougars nih yang abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang. Tinggal sat-set dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Nah jadi kalau misalnya Cougars ditanya ilmu apa yang penting di dunia ini, itu gak kicep ya, bisa jawab aja ilmu manajemen. Dan kalau misalnya Cougars ditanya, mending kita itu kuliah di mana sih kalau misalnya mau nyari ilmu manajemen, bisa di STIMI Handayani ya Cougars ya. Dan untuk info pendaftaran nih, ayo buruan, bisa melalui WhatsAppnya di 082-145-666-199. Sekali lagi ya, 082-145-666-199.

96.9 FM El Koga Radio Bali. Siapa di sini yang masih bingung mau kuliah di mana? Terutama yang emang menarik El Koga Garcia, yang suka tentang teknologi atau ada yang berhubungan dengan sains dan juga tertarik ataupun bisa jadi menjadi passion Anda gitu ya. Dan Arya mau merekomendasikan salah satu fakultas universitas yang cocok buat Anda nih El Kogars. Jadi saya mau merekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Adalah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di sini terdapat 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih nih, Kogers. Yang pertama ada agroteknologi, yang dimana berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu di prodi yang kedua ada prodi peternakan, yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu di prodi yang ketiga ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu di prodi yang terakhir, prodi yang keempat, ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang dimana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal segar kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Lalu kenapa sih Arya merekomendasikan Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Bisa dilihat juga nih fasilitas kampusnya, yang dimana kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama lagi nih El Kogars. Putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat ya, bisa diklik sipenmar.warmadewa.ac.id atau bisa juga menghubungi di 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarta MP. Atau bisa juga nih ke 081-338-576-547 atas nama Dr. Inengah Mulyarte, SSI, MSI.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkoger, siapa nih yang baru pulang dari kerja? Terus sekarang nih kan sudah pertengahan bulan ya. Ya biar gaji itu gak habis-habis banget nih buat membeli keperluan-keperluan rumah, terutama yang sudah berkeluarga ya, biar gak boros-boros mengeluarkan pengeluaran yang besar. Arya mau merekomendasikan Elkogers untuk belanja aja di Clandys Grocery. Karena Clandys Grocery itu gak cuman produk-produknya aja yang lengkap, tapi pasti ada promo-promonya dan banyak banget nih Elkogers. Tapi Arya akan membacakan beberapa contoh dari produk yang lagi promo di Clandys Grocery ya. Yang pertama ada Viva Anti-Aging Serum 20ml, mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.800. Ada So Good Alphabet 400 gram, mendapatkan potongan harga sebesar Rp6.900. Ada Madura Rasa Murni 160ml, mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.100. Lalu ada Joy Day Premis Belgium Coklat 60ml, mendapatkan potongan harga sebesar Rp5.000. Dan untuk contoh produk terakhir yang lagi promo nih, ada Nutrif Benecol 6x100ml Pack Alvarian, mendapatkan potongan harga sebesar Rp5.000. Dan masih banyak produk-produk lainnya yang lagi promo nih di Clandys Grocery. Arya gak bisa membacain satu-satunya nih Elkogers, karena saking banyaknya produk yang lagi promo di Clandys Grocery. Jadi langsung aja nih ke Clandys Grocery terdekat Anda, karena Clandys Grocery yang terlengkap dan yang termurah.

0: Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, mama lagi ngapain? Tumben mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Alkogars, enggak terasa ya, Arya Wijaya sudah menemani Anda selama 1 jam dari jam 6 sampai pukul 7 malam hari ini ya di ajang Home Sweet Home. Lebih tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2026 di hari Kamis atau malam Jumat. Kalau di Home Sweet Home ini gak ada Alkogars, gak ada special program. Biasanya di R&D, cuman untuk R&D setiap hari Kamis masih belum ada special program untuk Anda. Ditunggu aja Alkogars ya. Oke, untuk Aryani hanya bisa menemani Anda lagi 1 jam aja. Yang dimana Aryat akan tetap memutarkan lagu-lagu Aci koleksi Alkogars Radio Bali dari Bulan 3 Indonesia atau lagu-lagu asli Indonesia. Yang dimana pastinya ya, karena lagu-lagu Indonesia pasti bahasanya bahasa Indonesia semua. Dan selain Arya memutarkan lagu-lagu Aci koleksi Alkogars Radio Bali dari Bulan 3 Indonesia, ada juga akan memberikan informasi dan tips-tips yang menarik untuk Alkogars. So, bagi Alkogars yang masih penasaran, Arya akan memberikan informasi dan tips-tips apa aja lagi. Karena sisa waktu Arya lagi sejam. Jadi ya, tunggu aja nih ya, atau tetap stay tune di Alkogars Radio Bali sampai pukul 8 malam nanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

Kelelahan ekstrim atau kronik fatigue. Jadi bukan sekedar lelah biasa setelah kerja, tapi rasanya tuh kayak lemes banget luar biasa yang tak kunjung hilang meski sudah tidur yang cukup. Lalu yang kedua adalah nyeri dan bengkak sendi. Yang dimana sendi itu terasa kaku terutama di pagi hari ya, kurang lebih 30 menit. Hangat, bengkak, atau nyeri yang berpindah-pindah. Lalu, tanda yang ketiga adalah ruam bersisi dan gatal kulit. Yang dimana muncul ruam khas seperti bentuk kupu-kupu di bawah wajah, kulit bersisik tebal atau sangat sensitif terhadap cahaya matahari. Lalu, tanda yang keempat adalah gangguan pencernaan kronik. Yang dimana sering kembung, diare, berulang, lalu nyeri perut hebat, atau berat badan turun drastis tanpa alasan yang jelas. Lalu yang kelima adalah demam ringan naik turun, yang dimana suhu tubuh sering naik tipis, yang dimana low grade fever secara berulang tanpa adanya infeksi bakteri atau virus yang jelas. Lalu yang keenam adalah kesemutan kebas berulang, yang dimana rasa kebas, mati rasa, atau sensasi seperti tertusuk jarum gitu ya di area tangan dan kaki akibat peradangan saraf. Tapi Logars, jika sempat mengalami tanda-tanda tersebut, jangan mendiagnosis diri sendiri ya Logars. Jika Logars sudah mengalami 2-3 gejala di atas secara berkelanjutan selama kurang lebih 2-4 minggu, segera dikonsultasikan ke dokter untuk mendapatkan resep yang benar.

96,9 FM El Kolger Radio Bali. El Kolger sudah larut malam aja nih. Apakah Anda masih berpikir nih di antara Kolger yang emang baru lulus SMA masih berpikir sampai sekarang sampai larut malam mau kuliah di mana ya, mau ngambil jurusan apa dan fakultas apa? Secara waktu SMA aku mengambil IPA gitu misalnya ya. Jadinya kayak, aduh kayaknya dunia IPA itu luas banget, jadi aku harus mengambil di jurusan apa nih? Dan di fakultas apa, serta di universitas mana? Oke, Arya mau memberikan Anda rekomendasi nih, Logers. Jadi, Arya mau merekomendasikan Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Adalah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Petani modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di sini terdapat 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, Nel Kogers. Misalnya di prodi yang pertama ada prodi agroteknologi, yang dimana berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu di prodi yang kedua ada prodi peternakan, yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pangan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu di prodi yang ketiga, ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang dimana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal segar kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana konsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk dengan pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri dengan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu kenapa sih Arya merekomendasikan Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Atau bisa juga dilihat nih fasilitas kampusnya, Kogers. Kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama lagi, putusin sekarang juga segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat ya, bisa diklik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga menghubungi di 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarto MP, atau bisa juga nih ke 081-338-576-547 atas nama Dr. Inengah Mulyarte, SSI, MSc.

96,9 FM Alkoga Radio Bali. Alkogers, di segmen Home Sweet Home malam ini Arya mau ngajak Anda untuk ngobrol soal sesuatu yang sering banget kita lewatkan ya, yaitu tubuh dan pikiran kita. Sering kali nih kita itu mikir kalau fisik dan mental itu dua hal yang terpisah. Padahal menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO serta panduan Ayo Sehat dari Kementerian Kesehatan RI, fisik dan mental itu satu paket yang saling mengunci. Kalau badan lagi capek banget, pikiran gampang banget buat down, gampang sensi, begitu juga sebaliknya. Jadi loggers, untuk malam ini ya, mulai malam ini, yuk coba untuk luangkan waktunya 5 menit sebelum tidur buat sekedar duduk tenang. Tarik napas dan syukuri apapun yang sudah kita lewati hari ini. Tubuh dan jiwa kita butuh istirahat yang seimbang.

96,9 FM Koga Radio Bali. Nah, ngomongin soal fisik, siapa di sini yang langsung malas kalau misalnya dengar kata olahraga? Padahal ya Kogers, badan kita itu didesain buat bergerak, bukan cuman rebahan seharian di kasur. Jadi berdasarkan dengan panduan kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI dan riset dari American Psychological Association atau apa, bergerak aktif itu bukan cuman bikin badan bugar ya, tapi juga melepas hormon endorfin alias hormon kebahagiaan di otak kita. Tenang aja, gak harus langsung nge-gym atau lari maraton kok. Cukup lakukan aktivitas minimal 30 menit sehari. Bisa dengan jalan kaki santai keliling komplek rumah, habis maghrib, naik turun tangga kantor, atau sekedar stretching ringan di kamar sambil dengerin El Koga Radio Bali ya. Jadi untuk El Kogars, yuk biasakan badan kita biar enggak kaku.

0: 96.9
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali.
4: Yang penting, beritanya beli.
5: Hey, watch that. I need some music. It rocks.
6: Yeah. You are listening. 96.9
7: El Cougar. Radio Bali.

0: 96,9 FM El Kogar Radio Bali. Gak terasa ya Kogar, satu single dari Kesha Lefronka dan Andi Rianto yang judulnya Mengejar Matahari sudah membawa kebersamaan kita pada pukul 8 malam nih di ajang Home Sweet Home pada tanggal 20 Agustus 2026 di hari Kamis atau malam Jumat. Gimana El Kogars? Apakah lagu-lagu yang Arya putarkan cukup menghibur Anda? Arya harapkan sih semoga menghibur ya. Dan juga apakah informasi dan tips-tips yang Arya sampaikan cukup membantu Anda? Atau mungkin bisa aja nih ya setelah kita closingan bisa langsung dipraktikkan ya El Kogars ya. Siapa tahu berguna untuk El Kogars. Kalau Arya berharap sih semoga bisa langsung dipraktikkan dan juga berguna banget untuk kesehatan fisik dan mental El Kogars. So terima kasih nih bagi El Kogars yang udah atensi ya dari pukul 6 sampai pukul 8 malam ini di ajang Home Sweet Home yang dimana mendengarkan cuap-cuapannya Arya ya, memberikan tips dan informasi serta memutarkan lagu-lagu Aci koleksi El Kogar Radio Bali dari Belantika Indonesia atau lagu-lagu Indonesia. Tapi jangan kemana-mana ya El Kogars, karena selama 1 jam ke depan nanti Arya akan memutarkan lagu-lagu Aci koleksi El Kogar Radio Bali dari mancanegara. Jadi Arya akan memutarkan lagu-lagu yang ada bahasa Inggrisnya dan juga bahasa Indonesianya. So karena emang sudah pukul 8 malam ya, izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see ya.
1: Six point nine. El Kogar Radio Bali.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나 모양이 도이가 라디오쿠
1: 아노 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
1: Ah, radio Oce. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Stok opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staf gudang, dan waker atau penjaga malam.
1: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bunuh Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Agustus 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis lantai 3 Misanto Cafe Dalung, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali. 96.9

0: 96.9 LKOGR Radio Bali. Kampus yang satu ini memang benar-benar bikin kita jatuh cinta, Yud.
1: Wih, seperti merasakan cinta pertama.
2: Di mana lagi kalau bukan di Fakultas Pertanian? Ibu Yayasan Sri Kesari Warma Dewa.
0: Wah, sekeren itu loh ya. Dan kampus yang satu ini adalah pilihan yang pas sekali.

0: Untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern juga gak cuma tentang cocok tanam doang kok ya, Elkogers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
1: Di sini ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak berusaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kedua, ada prodi peternakan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
0: Selanjutnya, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu pastinya mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir ya, ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan, Elkogers, yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segar Kerti juga, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Dan tentunya prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
1: Selain prodi-prodi yang luar biasa dari sini tentu saja adalah pengajarnya. Staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, kualifikasi, profesor, doktor, dan magister. Dan dari fasilitas kampusnya kita bisa lihat kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Nggak perlu mikir lama lagi, putuskan sekarang juga untuk daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081338665310 dan Dr. Nengah Mulyarta SSC MSc di 081338576547.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi website-nya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Sesuai janji kita berdua, kita hadirkan sesi berisi ke tengah ruang dengar Anda.
1: Benar banget, berita-berita asik yang sudah kita rangkum dari Harian Umumisa Bali, edisi hari Jumat 21 Agustus 2026.
0: Yes, coba dimulai dari Yuda dulu. Yuda menemukan berita apa di Harian Umum Nusa Bali?
1: Oke, di sesi Tomblos Koncreng. Bukan. Itu yang beda cerita ya. Kita masuk ke sesi Provinsi Bali aja.
0: Iya, ada apa di Bali ini?
1: Di sini ada informasi dari Singaraja. Dua perahu nelayan rusak dihantam gelombang, Kogers. Waduh, jadi gelombang pasang menghantam pesisir Buleleng pada hari Rabu dini hari. Akibatnya dua perahu nelayan di Desa Les dan Desa Tembok, Kecamatan Tejakula mengalami kerusakan. Total kerugian ditaksir mencapai 155 juta rupiah. Di sana perahu milik nelayan mengalami kerusakan paling parah atas nama GPY ya. Perahu sepanjang 12 meter lebar sekitar 1 meter itu hancur setelah dihantam gelombang pasang di tepi pantai sekitar pukul 5 pagi. Tidak hanya perahu, 3 unit mesin perahu milik korban juga rusak dan tidak dapat digunakan kembali. Berdasarkan hasil asesmen BPBD, total kerugian mencapai 125 juta. Pada hari yang sama sekitar jam 3 pagi, satu unit jukung beserta peralatan nelayan milik Wayan Ngentek di Desa Tembok juga mengalami kerusakan. Hasil asesmen BPBD kerugiannya 30 juta. Dengan demikian total kerugiannya 155 juta. Dan dikonfirmasi oleh BPBD, kondisi tersebut menyebabkan ada kondisi yang kita bilang berpotensi memicu gelombang tinggi di wilayah pesisir ya. Dan itu menyebabkan jukung nelayan di kawasan Tembok dan Les itu mengalami kerusakan. Anginnya sangat kencang, gelombangnya lumayan besar, akibatnya ada jukung yang rusak di dua titik. Jadi diharapkan masyarakat tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Meski kondisi angin dalam 2 hari ke depan diperkirakan mulai melandai, tapi cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Wah, hati-hati ya Kak Garcia. Akhir-akhir ini juga kita lihat tidak hanya di pantai, tapi dari pola anginnya juga sangat kencang. Bagi yang mau menjalani kegiatan di pantai, itu terutama lihat-lihat kondisi, hati-hati gelombang tinggi juga ya.
0: Iya, dan saya juga menemukan satu berita yang menarik nih Kogers di kolom Dewata. Ini ada di Bangli ya, jadi sejumlah SD dan SMP di Bangli kali ini menggunakan papan tulis interaktif.
1: Wah, keren dong.
0: Iya, jadi Kabupaten Bangli ini mulai melakukan terobosan baru dengan mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan atau AI ya dalam pembelajaran di sekolah. Sejumlah SD dan SMP di Kabupaten Bangli telah menjalani pembelajaran berbasis AI sekitar 2 bulan terakhir melalui sarana papan tulis interaktif atau smart board bantuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ya. Jadi disebutkan di sini oleh Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arte ya saat ditemui. Jadi beliau mengatakan guru mengajar menggunakan AI dan itu terekam secara digital di ruangan beliau ya, yang bisa dimonitor oleh beliau maupun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ataupun Disdikpora Kabupaten Bangli ya. Dengan adanya proses pemantauan tersebut, pihaknya bisa memberikan evaluasi terhadap sistem maupun substansi pembelajaran. Dan beliau berharap aktivitas pemantauan tidak berhenti di tingkat kabupaten saja, melainkan juga dilakukan di tingkat pusat. Selain itu, beliau juga ingin pembelajaran berbasis kecerdasan buatan ini dapat segera digunakan secara masif, karena menurutnya AI ini memiliki manfaat besar dan mendukung sekali pendidikan anak-anak ya. Di sisi lain, dari Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli, Ketut Darmaja itu menyebutkan bahwa sistem pembelajaran berbasis AI tersebut bernama Class OS gitu ya, Classroom Operating System. Nah, kebijakan dari pusat ini masih dalam proses pengembangan di sekolah-sekolah, Elkogers. Dikatakan beliau seluruh aktivitas pembelajaran itu dapat tercatat dan terpantau oleh berbagai otoritas dari tingkat daerah hingga pusat, termasuk oleh presiden sendiri ya. Jadi melalui sistem ini nanti akan muncul data yang menunjukkan sekolah dan kabupaten mana saja yang aktif menggelar pendidikan digital dan interaktif seperti itu. Jadi sebagai informasi tambahan untuk kita semua, smart board itu berfungsi bukan sebagai layar digital biasa ya, melainkan perangkat teknologi yang menjadi pusat ekosistem belajar interaktif yang menghubungkan sekolah, guru, siswa, perangkat seluler, cloud, data, hingga kecerdasan buatan. Teknologi AI bukanlah pengganti guru, Elkogers melainkan menjadi asisten bagi para guru untuk merancang alur belajar, serta menyediakan dan memutar materi sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Bahkan pemanfaatan kelas OS ini, itu mungkin menjadi salah satu cabang perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Begitu.
1: Keren ya. Dan ini adalah salah satu hal yang cukup mengembirakan ya.
0: Iya.
1: Dari pembelajaran AI. Mm-hmm. Saya jadi ingat dulu yang disebutkan oleh wakil presiden kita.
0: Iya.
1: AI, mm-hmm. AI dan AI. Dan akhirnya nyampe gitu
0: ya. Iya, kan, nyampe. Tapi semoga sih ini ada manfaatnya. Pastinya mm-hmm. ada manfaatnya. Cuma yang paling utama adalah kesiapan sih.
1: Betul.
0: Dari yang melakukan itu gitu. Entah Betul. Itu guru ataupun para siswanya. Iya kan, itu yang utama.
1: Dan pastinya ketika belajar AI ini tidak terbatas pada penggunaan platformnya. Kayak penggunaan pembuatan laporan menggunakan chat GPT.
0: Iya.
1: Kemudian bikin presentasi pakai chat GPT kan gitu. Itu mah semua orang tanpa itu juga orang bisa kan.
0: Iya.
1: Tapi sesuatu yang lebih dalam pastinya ya.
0: Iya, itu dia berita-berita yang bisa kita hadirkan pagi hari ini untuk Anda semua.
1: Kalau Anda ingin tahu berita-berita lainnya, langsung saya dengarkan Berisik Berita Asik di Elkoga Freshy Morning dan juga Beautiful Sunday.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Ada satu informasi yang sangat amat penting yang akan bisa mengubah hidup Anda lebih tertata lagi ke depannya.
1: Tentu saja adalah informasi terkait dengan bagaimana menata diri dengan baik, memanage diri dengan baik, tetapi harus mendapatkan ilmu manajemen dengan baik juga.
0: Jelas ya, karena ilmu manajemen itu penting ya kok guys. Dimensinya paling luas ya, kena ke segala lini dan aspek kehidupan kita.
1: Betul, betul banget. Jadi mau jadi apa aja lewat ilmu manajemen, jadi jadi presiden perlu ilmu manajemen.
0: Oh iya, jelas harus.
1: Tak usah tiba-tiba lah. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu buat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis perusahaan juga perlu ilmu manajemen. Dan tau gak guys, dimana kita bisa menemukan tempat untuk belajar ilmu manajemen terbaik? Tentu saja di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia, Handayani.
0: Wah, dan ini adalah the first and the best management campus in Bali ya.
1: Keren.
0: Ini yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen. Dan bahkan sudah ada sejak tahun 1979.
1: Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Ya, karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apa aja, Lkogers. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun, semua harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif.
0: Jauh gak sih ini tempatnya? Jangan-jangan jauh banget di jangkaunya.
1: Lebih jauh perasaan dia, Lkogers. Tapi untuk tempat ini dekat banget, yaitu lokasi kampus TIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, Jalan Dukan Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA 2 Denpasar ya. Serba Denpasar, serba Kodia. Kalau habis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang, set, jadi semua dari kampus TIMI Handayani, gampang kemana-mana. Ayo buruan daftar, info pendaftarannya ada di WhatsApp 082-145-666-199. Sekali lagi, 082-145-666-199.